gunakan handphone saat berkendara karena itu bahaya di mana sebang saya ajak kau siar. Yang mau ikutan gabung di 0895 2154 atau di 5363333 dan di Facebooknya di Cakti Budi Bakti aja, di Instagramnya DM aja langsung di CBB 1054 FM. Bang Jerry, tungguin, kita goyang dulu yuk, digoyang pagi sar.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry dulu di Goyang Pagi. So,
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
1: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
6: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
6: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
6: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Kalau satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
6: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
6: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa Bu?
6: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya Bu ya?
6: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
6: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
6: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu yang dimurahkan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1008 1018 dan bisa COD

Kampus yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Goyang pagi, sir. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangin, yang pastinya nemenin yang manis abang saya jengkau siar di goyang pagi. Kita goyang dulu yuk. Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart Lock.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: Hah, sepi dah.
8: Iya, yuk.
7: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
9: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
8: Warumanya.
7: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap ganti.
9: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
8: Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

biasa. Nih mana bang sayang sejang kau siar masih digoyang apa geser. Masih ada bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangin yang pasti ada mana nih bang sayang sejang kau siar sampai jam 12 nanti ya. Nih mana bang sayang sejang kau siar yang mau ikutan gabung yang mau absen boleh banget bang Jerry. Di 0895 2010 54 atau di 5363333.

Dan yang mana sih bang sayang sejengkau siar, Bang Jawe mau absen-absen dulu. Ah, siapa aja nih yang udah absen? Ada Neng Martini, apa kabar? Selamat pagi, Neng Martini. Sehat ya, Neng? Ada juga Murna, selamat pagi Murna. Apa kabar Murna? Ya. Lanjut berikutnya ada Analata, selamat pagi Analata. Apa kabar Analata? Cuacanya cerah Bang Jerry. Yes, baru aja Bang Jerry mau bacain informasi cuaca dulu nih untuk pagi hari ini. Di hari Jumat yang malah sabang sayang sejangkau siar. Untuk di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya nih malah sabang sayang sejangkau siar. Cuacanya semuanya cerah ya. Apakah akan kayak besok nih manis abang saya jangkau siar yang panasnya pol banget sampai malam, benar-benar keringetan banget nih manis abang saya jangkau siar ya. Wah, parah banget ya kemarin ya. Kalau menurut Bang Jerry tuh kemarin benar-benar agak-agak parah nih manis abang saya jangkau siar. Dan itu tuh gerahnya gerah banget. Pokoknya nih manis abang saya jangkau siar yang mau ikutan gabung boleh banget ke 0895-2054 atau di 536-3333. Sudah Bang Jerry buka ya. Lasmini, selamat pagi Lasmini. Bang Jerry, cuacanya di Matraman dalam ini cerah, siap, terima kasih. Mama kembar, Bang Toyo ya. Ada juga Bang Sarka dan juga istrinya Nur Hasana, Nurayati, Mama Kajol. Mama kembar, ya udah ya tadi Mama kembar ya. Bang Darli, selamat pagi Bang Darli ya. Bang Madu juga, apa kabar Bang Madu? Pokoknya yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya. Di 0895-2054 atau 536-3333. Kicau-kicauan dulu ah, biar bikin semangat ya manis abang saya Jakal.

dari kicau-kicau ya. Kalau ngomongin kicau mania nih, manusia bangsa yang sejangkau siar nih ya. Kalau ngomongin kicau mania nih, manusia bangsa yang sejangkau siar, Bang Jerry jadi inget anaknya Bang Jerry. Kalau belajar ditanya ya kan, kuping untuk apa? Untuk dengar. Mata untuk apa? Untuk melihat. Hidung untuk kicau, kicau, kicau mania. Sobat pamit dulu yuk ah. Dan juga nanti abis ini ada lagi tampan, disusul sama asmara kelapa muda, dan terakhir ada terlanjur basah. Untuk teman-teman sebangsa yang sejangkau siar, dimanapun berada.

Asnawati kita goyang dulu ya. Babanda juga selamat pagi semuanya. Asik. Asik-asik dulu ah nih manis abang sayang si Jangkau siar di jam 7 lewat 49 menit waktu di Bilik Siar.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru.
12: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk, gue, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Kita 100% down to Indonesia. Nah, ini nih baru enak nih. Tadi headsetnya agak-agak keresek nih manis abang saya Jakal Siar. Jadi Bang Jerry agak-agak takut. Takutnya adalah suara Bang Jerry nanti keresek nih manis abang saya Jakal Siar nggak bisa dengerin dengan jernih ya. Selamat pagi untuk nih manis abang saya Jakal Siar yang mungkin baru saja mendengarkan radio CBB. Ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi kangenin dimana kalau bukan di yang apa kisar yang pasti nemenin yang manis abang sayang si Jangkau Siar sampai jam 12 nanti ya. Dan Bang Jerry juga mau kasih tahu nih untuk yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa nanti jam 9 sampai jam 10 ya Bang Jerry yang pasti siarannya gak sendiri karena ditemenin sama Bang Eli ya dari minyak gosok kayak salapan-lapan bro dan juga ya jamu tetes bio HSA. Jadi untuk teman sebang saya Jakal Siar, nanti yang mau tanya-tanya boleh banget, boleh banget ya. Tanya-tanya di sini ya mengenai minyak gosok S88 ataupun mengenai yang namanya jamu tetes bio HSA ya. Jadi jangan lupa nanti jam 9 ya. Yang pertama nih teman sebang saya Jakal Siar Bang Jowi ini mau bacain dulu beberapa informasi yang sudah dirangkum sama produsernya Goyang Pagi. Ini ada sebuah mobil terbakar di perumahan Metlepuri, Cipondo, Kota Tanggerang nih, Mansabang Sayang sejak siang ya. Ini kebakaran tadi malam. Ini nggak jauh, biasanya kalau kebakaran itu diakibatkan arus listrik nih Mas Abang saya Jakal Siar ya. Jadi untuk nih Mas Abang saya Jakal Siar nih yang punya mobil ataupun motor, kalau misalnya dimodifikasi dengan lampu-lampu ataupun ditambah-tambah apa gitu ya yang berkaitan dengan listrik, coba dicek-cek berkala ya. Ngeri banget loh nih Mas Abang saya yang si Jakal Siar ini kebakarannya ya. Dan ini alhamdulillahnya sudah dipadamkan sama tim pemadam kebakaran. Terima kasih tim pemadam kebakaran yang sudah membantu ya nih manis abang sayang si Jakal Siar. Dan juga yang lagi heboh yaitu parkir-parkir liar nih manis abang sayang si Jakal Siar ya. Ini nih manis abang saya Jakal Siar ya, kalau dari pantauan update Jakarta/ID ini di kawasan Blok M nih manis abang sayang si Jakal Siar ya, parkir-parkir liar semua diamankan. Dan ada beberapa parkir, tukang parkir, tukang parkir liar langsung dibawa oleh Satpol PP DKI Jakarta dan juga Dinas Sosial ya. Ini gabungan dari Bapak Polisi, Satpol PP dan juga TNI nih manis abang sayang si Jakal Siar ya. Mengamankan 13 jukir atau juru parkir liar di daerah Blok M. Nah, karena kan ternyata ya nih manis abang sayang si Jakal Siar ya. Ini parkir yang kita bilang resmi ya, yang kita taunya dia resmi kalau kita masuk kita dapat tiket gitu kan atau kertas parkir. Itu ternyata nih manis abang sayang si Jakal Siar ya, sudah hampir 3 tahun ini dia melanggar dan ternyata dia tidak resmi. Waduh. Uangnya ngalir kemana ya? Banyak loh, dan itu perlu diperkirakan sehari itu bisa mendapatkan penghasilan 100 juta. Dan parahnya lagi kan kalau daerah Blok M ya nih manis abang sayang si Jakal Siar nih. Dan ini juga salah satunya Bang Jerry ya, salah satu pengunjung Blok M yang sering banget ya. Bangetnya banget, sebulan bisa berapa kali tuh. Kadang seminggu aja bisa 3 kali, 2 kali kalau lagi mau kesana-kesana. Kadang bisa tiap hari. Karena cari makannya banyak emang di sana. Nah itu kita udah masuk nih manis abang sayang Jakal Siar. Lalu kita bayar parkir kan, pakai tiket kan. Nah, pas kita parkir lagi nih di sela-sela pinggir atau di pinggir-pinggiran yang memang tempat parkir, kita tuh kalau keluar kayak ada tukang parkir lagi yang meminta ataupun seikhlasnya dari kita gitu loh. Dan itu ternyata nggak boleh ya. Walaupun kita kasih pun juga sebenarnya nggak boleh nih manis abang saya Jakal Siar ya. Tapi ya balik lagi ya, tradisi, bener nggak sih? Kalau nggak ada dia, kita nggak dapat parkir. Bener nggak? Bener nggak? Bingung juga ya. Nah, makanya nih ya, dari Satpol PP dan juga Dinas Sosial dan juga polisi dan juga TNI ini gabungan ya menangkap parkir-parkir liar yang ada di daerah Blok M nih manis abang sayang si Jakal Siar. Ya semoga aman ya. Dan juga yang pasti nih manis abang sayang si Jakal Siar, kita juga parkirnya jadi tenang, bayarnya cuma sekali. Ya kan emang gitu ya harusnya ya. Kalau udah bayar parkir di tempat parkir ya kan, yang per jam-jam itu, ya nggak usah bayar lagi, bener kan?
Benar gak sih? Tapi balik lagi sih, emang kadang-kadang kita juga kasihan ya nih wanita bangsa yang jangkau siar ya. Karena ya kita juga bisa dapat parkir yang apa ya, gampang, mudah, praktis gitu kan. Tapi sebenarnya gak boleh loh. Ah, jangan kemana-mana nih. Abis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, hayo maju mundur dulu ya. Cantik-cantik dari Rizal Nose. Abis ini masuk hari bahagia ya.

0: 100% di Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget nih. Nih, Malisabang Sayang sejangkau siar di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry di sini nggak sendiri, karena ditemenin sama Dendi. Dendi, go. Bukan ya, halo. Serem banget kalau kayak gitu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yeah. Abangku. Lagi di mana, Abangku?
1: Di kebun jeruk.
0: Ngapain di kebun jeruk?
1: Ini ngucapin ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun, Abang?
1: Siva, anaknya Topik, bininya Rompah.
0: Waduh, lengkap amat, Bang. Siva, anaknya Romplik, bininya Rompah.
1: Iya, maksudnya semalam suami saya dikorong buat ulang tahun.
0: Oh,
1: saya
0: tahu. Oh gitu, waduh, senang banget juga ya, Bang. Berarti senangnya double ya. Udah dikorong somainya, terus juga ada yang ulang tahun gitu ya. Ucapannya apa, Abang? Halo? Ya, Abang mati. Teleponnya mati. Ayo kalau Abang mau telepon lagi boleh di sini ya. Halo. Boleh banget yang mana siapa saya sejangkau siar yang mau ikutan gabung di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Silakan. Ya, silakan ya. Ada yang telepon kah? Siapa yang berbahagia? Denny lagi bahagia enggak?
2: Denny.
0: Ada yang berbahagia enggak? Hah? Kenapa? Kenapa enggak bahagia? Ini kayaknya lagi ada putus-putus cinta nih ya. Nah, coba kita angkat lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kemana aja suaranya baru nongol?
3: Ada, Bang Jerry.
0: Ada.
3: Apa kabar, Bang Jerry?
0: Sehat. Situ gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi OTW nih, mau ke sekolah, kita mau ngajar.
0: Oh gitu. Siap. Iya. Abang siapa yang berbahagia?
3: Kebetulan istri lagi ulang tahun. Kemarin sih ulang tahunnya.
0: Waduh, mantap banget deh. Ah, istrinya ulang tahun ya. Yang keberapa, Bang?
3: Yang kesekian lah pokoknya.
0: Oh sekian. Biar sekian gitu ya. Ucapannya apa, Bang?
3: Ucapannya semoga menjadi istri yang solehah.
0: Amin.
3: Dan juga ibu yang baik buat anak-anaknya. Pokoknya doa yang terbaik buat istri saya. Kebetulan lagi monitor, lagi di rumah. Saya
0: bilang,
3: CBB nih, dengerin ya.
0: Tuh dengerin tuh ya. Yaudah, spesial lagunya untuk untuk istrinya. Siapa nama istrinya?
3: Nadira.
0: Nadira?
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa lagunya?
3: Lagunya semalam denger di MNC, dia bilang pengen lagu Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Ini ya, iya. Apa namanya yang di TV itu ya, dengerinnya ya?
3: Iya, semalam malam di MNC.
0: Iya, yang dangdut sanitsu kan.
3: Begitu dah pokoknya.
0: Bahtera Cintanya yang mau dari Bang Haji Roma atau yang dari Erna Sari atau yang dari mana nih? Rafli Goa.
3: Yang original aja.
0: Ah, Bang. Oke, Bang Haji Roma Irama berarti ya.
3: Iya, rumah Haji Roma Irama.
0: Siap. Ya udah, nanti meluncur langsung nih untuk Abang ya. Tungguin, Bang. Ya,
3: terima kasih.
0: Bilangin sama istrinya selamat ulang tahun ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan jangan kemana-mana ya, nih Malisabang Sayang sejangkau siar. Kita dengarkan dulu ini Abang Haji Roma Irama featuring Nur Halimah dengan judul lagunya Bahtera Cinta, menemani Neng Manisabang Sayang sejangkau siar di Goyang Pagi.
4: Yuk Neng Manisabang Sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsuit.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

waktu di Bilik Siar masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada, oke? Okay? Yang mau ikutan gabung boleh banget yang manis abang sayang sejangkau siar di 0895-2104 atau di 536-3333 ya. Pokoknya nanti yang manis abang sayang sejangkau siar yang mau absen, bah, boleh banget. Pokoknya Bang Jerry tungguin di sini ya. Bang Jerry mau bacain dulu informasi untuk yang manis abang sayang sejangkau siar. Yang pertama datangnya dari Depok Update Co. Di mana nih manis abang saya jangkau siar ada warga perumahan Triani Residen, Jalan Arko Pengasinan Sawangan Depok dibuat resah setelah komplotan pencuri diduga beraksi di lingkungan perumahan. Dan ini beraksinya tuh sekitar pukul jam 2:50 pagi. Menurut informasi ada 3 orang pelaku yang masuk ke area perumahan dan 2 diantaranya diduga melakukan aksi pencurian. 2 unit motor milik warga yakni Honda Scoopy dan juga Beat Deluxe ya dilaporkan hilang dibawa kabur yang manis abang sayang sejakau siang. Wow. Ini harus hati-hati nih, kalau bisa harus ada sis kambling nih ya. Keamanan emang harus tetap ditingkatkan. Dan berikutnya nih manis abang sayang sejangkau siar untuk nih manis abang sayang sejangkau siar yang punya anak ataupun masih punya cucu nih di bawah umur. Ini harus ekstra hati-hati apalagi kalau nih manis abang sayang sejangkau siar nih di lingkungannya atau di tetangganya ada yang memiara binatang piaraan ya. Entah itu binatang apapun ya. Kalau apalagi kalau misalnya binatangnya adalah monyet ya. Kenapa nih binatangnya monyet nih manis abang sayang sejangkau siar? Karena ngeri banget ya. Karena kan kalau misalnya binatang itu kan walaupun udah jinak dia tetap masih mempunyai insting binatang loh nih manis abang saya jakau siar ya. Kalau ngomong-ngomongin monyet, jadi ini nih manis abang saya jakau siar ada monyet dilaporkan menyerang seorang anak perempuan berusia 9 tahun di daerah Marunda Cilincing hingga mengalami luka serius dan harus menjalani puluhan jahitan di bagian punggung. Nah loh, ini ada monyet ya menggigit anak kecil berusia 9 tahun tuh kan. Gitu nih manis abang sayang sejakau siar ya. Apapun piaraannya ya, ya itu harus waspada nih manis abang sayang sejakau siar. Kalau misalnya enggak ke binatang piaraan aku udah jinak. Hey, ingat dia itu juga seekor binatang loh ya. Dimana tuh dia tuh masih mempunyai insting-insting yang liar atau insting seekor binatang gitu loh. Kan paling nih manis abang sayang sejakau siar juga sering denger ya. Kayak misalnya di tempat-tempat sirkus ataupun tempat-tempat kayak pertunjukan-pertunjukan. Ini kan misalnya ada singa ya kan, macan. Udah jinak. Ujung-ujungnya pas lagi atraksi dia menyerang gitu loh. Nah ini kan ngeri juga. Makanya nih mau miaranya kucing, marmut lucu ya. Burung ya kan, monyet ya kan, ataupun maaf ya anjing ya kan. Nah ini juga harus benar-benar dijaga nih manis abang sayang sejakau siar. Malahan juga kan kita juga sering tuh mendengar ada anjing tiba-tiba gigit orang ya kan, atau mengejar. Seekor domba aja nih manis abang saya jakau siar apa kambing, dia tuh juga masih mempunyai insting yang sama loh ya kan. Kadang-kadang nyeruduk ya, siapa yang pernah kayak diseruduk. Ah dulu Bang Jerry pernah tuh main-mainin kambing, mau diseruduk, serem banget. Jangan kemana-mana ya nih manis abang saya jakau siar, nanti jam 9 kita akan talk show kesehatan bersama minyak gosok Aisa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Pastinya Bang Jerry gak sendiri karena ditemenin sama Bang Eli yang sudah datang dari tadi ya mau nemenin Bang Jerry. Kali ini ada Indul Letista dengan judul lagunya Cinta Ilusi menemani nemenin sama saya yang sejak kau siar Kigo yang apa Giza.

0: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Eh, delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Yaudah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
3: Laksanya senagih itu woy.
2: Cari Wingsfood.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, The Prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
5: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
5: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
5: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
5: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
5: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu. Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
5: Yang jual untungnya melimpah.

Indonesia. Sudah jam 9, yang mana sabang sayang sejak kau siar. Seperti janji Bang Jerry tadi, kalau jam 9 setiap hari Jumat, ya Bang Jerry siarannya gak sendiri. Karena Bang Jerry senang banget ada yang nemenin yang mana sabang sayang sejak kau siar. Jadi cuap-cuapnya gak sendiri. Selain yang mana sabang sayang sejak kau siar nemenin, di studio sudah hadir nih yang mana sabang sayang sejak kau siar. Halo. Halo. Sebentar ya.

0: Halo, sudah aman?
1: Halo Bang.
0: Nah, ya ternyata yang itu. Mungkin bisa digeser dulu ya Bang Eli. Maaf Bang Eli. Aduh. Tiba-tiba mic yang itu error. Dan yang mana sama saya Jakau Siar di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, yang mana sama saya Jakau Siar, tentang talk show kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan juga Bio HSA. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Nah, aman ya. Maaf ya Bang Eli. Jadi dikerjain deh Bang Eli deh. Nah, Bang Eli, boleh dong sebelum yang mana sama saya Jakau Siar nih ya, ataupun Bang Eli kupas tuntas nih tentang yang namanya Minyak Gosok Kaisa 88 dan juga Bio HSA. Seperti biasa, salam sehat dari Bang Eli. Ini yang selalu kita tunggu ya di hari Jumat pagi ini. Ingat, jangan bilang turun lagi ya beratnya ya. Bang Jerry akan ngiri nih kayak gini nih. Silakan Bang Eli.
1: Ya, Neng Manis Abang Sayang, salam sehat yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Neng Manis Abang Sayang, apakah sudah memberikan asupan nutrisi harian untuk Neng Manis Abang Sayang semua atau belum gitu loh ya? Karena harus kita sadari ada yang harus kita jaga, di mana organ tubuh kita ini itu dibangun oleh sel, dan sel ini hidup. Karena sel ini merupakan makhluk hidup, dia butuh nutrisi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah nutrisi untuk sel yang membangun organ tubuh sudah kita berikan pada hari ini atau belum? Kalau belum, berikan yang terbaik. Jangan asal berikan saja ya, karena nutrisi yang tidak baik juga bisa membuat sel pada organ tubuh kita mengalami kerusakan gitu loh ya. Maka dari itu, kira-kira nutrisi-nutrisi yang bagaimana sih sebenarnya yang baik? Neng Manis Abang Sayang, kami akan mengajak Neng Manis Abang Sayang bagaimana sih sebenarnya memberikan nutrisi terbaik tanpa harus ribet. Tetapi nutrisi ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh sel yang ada pada organ tubuh kita. Nah, Neng Manis Abang Sayang, supaya tidak ribet, tinggal cari yang namanya jamu tetes Bio HSA.
0: Yes.
1: Dapatkan, konsumsi. Kenapa jamu tetes Bio HSA ini merupakan solusi? Karena di dalamnya sudah diformulasikan begitu banyak elemen-elemen gizi terbaik atau nutrisi gizi terbaik dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang oleh para ahli kami telah diteliti dalam jangka waktu yang panjang dan juga telah diolah dengan menggunakan satu teknologi ya. Jadi intinya sekarang jangan kita berpikir tentang masalah kesehatan dululah. Tanggung jawab kita untuk memberikan elemen gizi terbaik buat tubuh kita, itu yang harus kita lakukan. Jika itu kita lakukan, biarkan sel itu berproses ya. Akan kita lihat nanti endingnya ya, bahwa proses itu yang kita rasakan nanti adalah nikmat-nikmat sehat ya. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, jika memang sampai saat ini belum memberikan nutrisi terbaik untuk organ tubuh kita, untuk sel yang hidup dalam tubuh kita, segera berikan yang terbaik. Dapatkan jamu tetes Bio HSA, diminum. Dan jika itu kita lakukan secara konsisten, percayalah, sehat dari hari ke hari akan kita gapai. Seperti itu Bang Jerry ya, kabar sehat pada pagi hari ini.
0: Yes, salam benar banget ya. Berarti memang ya, Bang Eli ya, kalau proses itu tidak membohongin hasil ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, betul banget. Dan intinya adalah kita tanggung jawab dulu nih sama diri kita, betul gak sih?
1: Betul, itu harus kita sadari gitu loh. Dan ini yang seringkali tidak kita sadari, sehingga konsistensi tidak bisa kita lakukan. Ada orang yang saya sudah mencoba menerapkan nutrisi yang baik buat tubuh saya. Saya juga sudah berolahraga, tapi kenapa hasilnya nggak maksimal gitu ya? Kadangkala hasil yang maksimal itu tergantung bagaimana konsistensinya kita di dalam menerapkan itu semua gitu loh. Ada orang yang hangat-hangat di awal tetapi konsistensinya tidak terjaga gitu loh ya. Nah, ini yang terpenting sekali, bahwa konsistensi itu penting. Olahraga nggak harus berat kok.
0: Betul, betul. Ya?
1: Pelan-pelan saja, jalan kaki saja itu sudah bagus. Yang penting konsistensinya itu harus bisa kita jaga gitu ya.
0: Siap.
1: Jadi jangan sampai kita semangat di awal tetapi di belakangnya
0: letoy, langsung lemes ya.
1: Betul. Ini yang saya katakan bahwa konsistensi ini sangat penting. Konsisten,
0: betul. Wow, membangun sekali nih Marisa Bangsa yang sejangkau siar. Salam sehat pagi hari ini bersama Bang Eli. Dan untuk Marisa Bangsa yang sejangkau siar yang mau bertanya-tanya, tungguin ya. Setelah satu lagu ini, kita akan balik lagi. Tetap di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok Aisa 88 Pro dan juga BYSA.
2: Neng Marisa Bangsa yang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: dunia nih, mana sebang saya Jakausiar yang susah banget hilangnya. Ataupun mungkin baru gejala-gejala, atau juga nih mana sebang saya Jakausiar nih memberikan ya tubuhnya yang supaya tubuhnya tuh sehat selalu ya. Bener banget, inilah waktunya nih manusia bangsa yang sejangkau siar mendengarkan talk show kesehatan bersama Bang Eli dari Minyak Gosok Aisa 88 dan juga Biwa Esa. Bang Eli!
1: Siap Bang Jerry.
0: Kita balik lagi nih.
1: Boleh ya kan?
0: Nah, ini kayaknya kita masih ngomongin sedikit lagi kan kita mau kurban ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, nih manusia bangsa yang sejangkau siar mungkin juga harus menjaga yang namanya tubuh, ya kan? Apalagi nanti kalau misalnya habis hari kurban, ya kan? Itu kan banyak banget daging melimpah di rumah-rumah ya. Nah, boleh dong kasih tipsnya juga nih manusia bangsa yang sejangkau siar nih ya. Kasih tipsnya supaya aman dan nyaman nih dalam menikmati yang namanya hidangan-hidangan yang nanti dibuat nih Bang Eli nih. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu dong, Minyak Gosok Aisa 88 dan juga BWSA itu terbuat dari bahan-bahan apa?
1: Iya, baik. Neng manis abang sayang, saya coba memulai dari jamu tetes Bio HSA terlebih
0: siap
1: dahulu ya.
0: Siap.
1: Jamu tetes Bio HSA ini kombinasi lebih dari 25 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran diolah dengan teknologi sehingga semua elemen-elemen gizi secara alami itu bisa kita dapatkan dengan utuh ya. Nah, kalau semua elemen gizi pada buah dan sayur bisa kita dapatkan secara utuh dan di saat kita konsumsi secara oral, zat itu bisa diserap oleh tubuh, kira-kira apa kira-kira peran utama zat itu di dalam tubuh kita? Supaya nanti kita tahu betapa pentingnya jamu tetes Bio HSA ini harus kita konsumsi setiap hari. Yang pertama, harus kita ketahui bahwa semua elemen gizi yang terdapat pada buah dan sayur itu berperan sebagai zat pengatur bagi kesehatan tubuh kita ya. Nah, zat pengatur yang pertama saya akan memulai bahwa di dalam jamu tetes Bio HSA dengan buah dan sayurnya ada terdapat banyak sekali kandungan-kandungan vitaminnya, vitamin A, vitamin C, vitamin E. Ini berperan vital dalam menangkal adanya infeksi di dalam tubuh, memperbaiki jaringan sel yang rusak, dan menjaga kesehatan kulit dari dalam tubuh. Nah, makanya kalau kita rutin mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA dengan kandungan-kandungan vitamin yang ada, maka kulit kita akan terlihat jauh lebih cerah. Karena memang selain kandungan vitamin ini ada juga kandungan anti-aging yang terdapat di dalamnya yang membuat kulit seseorang itu akan terlihat jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya gitu ya. Kemudian ada kandungan-kandungan mineral seperti kalium, kalsium, zat besi itu membantu mengontrol tekanan darah. Kita tahu tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik ini pemicu penyakit hipertensi atau pemicu penyakit hipotensi ya. Menjaga fungsi saraf. Nah, jadi kalau neuropati, saraf-saraf tubuh kita tidak terjaga dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka kadangkala tubuh kita sering mengalami apa yang disebut dengan nyeri dan sebagainya ya. Kemudian mengoptimalkan produksi energi di dalam sel tubuh. Jadi kita mempunyai energi itu karena kandungan-kandungan ini bisa diserap oleh sel tubuh. Kemudian punya kandungan antioksidan atau fitokimia ya, melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif dan menekan resiko penyakit degeneratif serta penyakit kanker. Nah, dan ini mungkin perlu saya perjelas sedikit tentang stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu adalah di mana antara zat oksidasi ya dengan

0: zat yang kita sebut sebagai radikal bebas ini jumlahnya tidak seimbang. Radikal bebas itu jauh lebih banyak dibanding sebagai zat oksidasinya ya, di mana radikal bebas itu adalah perusak sel, sementara oksidasi ini adalah zat untuk melindungi sel. Jadi jika ini tidak seimbang, radikal bebas atau perusak sel itu lebih banyak dibanding dengan pelindung sel sendiri, ini yang kita sebut istilahnya dengan stres oksidatif.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Kemudian serat, tidak bisa kita pungkiri bahwa kandungan serat di dalam buah dan sayur itu begitu sangat baik kualitasnya. Dan ternyata ini sangat baik untuk membersihkan saluran pencernaan, melancarkan proses pembuangan racun atau detoksifikasi, menjaga kesehatan mikroba dalam usus. Ini peran daripada serat yang kita temukan di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, tentu kalau kita melihat fungsi daripada zat pengatur itu semua, tentu betapa pentingnya, atau kita akan sadar betapa yang namanya jamu tetes BioHSE ini harus kita konsumsi setiap harinya ya.
1: Betul.
0: Karena di dalamnya ini banyak sekali kandungan-kandungan zat yang berfungsi sebagai pengatur di dalam tubuh kita. Betul. Sehingga tensi kita normal, kolesterol kita baik, serat dalam tubuh kita, pencernaan kita baik, bakteri yang baik dalam tubuh kita benar-benar bisa terkendali. Nah, ini semua yang memberi dampak di saat ini konsisten kita lakukan atau konsisten kita konsumsi secara oral, maka ini akan memberi dampak sehat buat tubuh kita. Pertanyaannya, seberapa banyak yang harus saya konsumsi? Jangan-jangan orang kan banyak, kalau saya harus mengkonsumsi buah dan sayur seberapa banyak? Gitu loh ya. Dan kemudian ini yang harus kita sadari, kalau kita dengan jamu tetes BioHSA ini, nanti dosisnya itu cukup kita konsumsi 3-5 tetes, itu sudah memberikan kecukupan. Jadi gak usah kita pikirkan lagi dosisnya seberapa banyak lagi gitu loh ya. Cukup 3-5 tetes, saya kira itu sudah cukup untuk memberikan zat pengatur yang dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri ya. Jadi takarannya sudah semakin mudah kita lakukan tanpa harus memikir-mikir kira-kira sayurannya seberapa banyak, buahnya seberapa banyak
1: ya.
0: Cukup dengan tetesan BioHSA ya, 3-5 tetes, maka itu sudah cukup untuk memberikan takaran yang tepat untuk membangun zat pengatur di dalam tubuh kita secara fundamental ya. Nah, ini yang saya katakan betapa jamu tetes BioHSA ini begitu pentingnya.
1: Iya.
0: Nah, itu untuk jamu tetes ya.
1: Ya.
0: Apakah kita mau langsung jelaskan juga tentang minyak balurnya atau mau kita jeda sebentar, bagaimana Bang Jerry?
1: Kita jeda sebentar, maksudnya jeda sebentar tuh bukan dalam arti kita kasih lagu dulu.
0: Boleh.
1: Tapi pertanyaan yang tadi Bang Jerry tanyakan ya.
0: Yep.
1: Kan? Gimana nih caranya supaya nih mana sabang saya Jakausiar nih bisa menikmati ya hidangan nanti nih daging-daging kurban yang ada.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Kan katanya kalau misalnya kebanyakan akan kolesterol lah, pusing lah apa. Nah, ini manfaat dari si minyak apa BioHSA tadi.
0: Betul. Nah, tadi sekarang begini Bang Jerry. Kita enggak boleh menghambat kolesterol dalam
1: betul.
0: Tubuh. Walaupun sebenarnya kolesterol itu sendiri di dalam tubuh kita diproduksi, tetapi ada kolesterol yang harus kita berikan juga melalui makanan ya. Jadi kolesterol itu nggak perlu kita takuti. Yang kita takuti adalah jangan sampai kolesterol ini itu rusak.
1: Betul.
0: Nah, yang membuat kolesterol ini rusak itu tadi apa yang kita sebut dengan stres oksidatifnya ini. Bagaimana kolesterol itu bisa menjadi rusak? Nah, bisa jadi rusaknya kolesterol itu karena apa? Kita mengolahnya nggak benar ya, memasaknya terlalu panas, menggunakan zat-zat tambahan lain, ini yang mengakibatkan kolesterol itu bisa berbuah menjadi kolesterol jahat di dalam tubuh.
1: Betul.
0: Nah, maka agar supaya kolesterol itu tetap baik dalam tubuh kita, maka harus kita kendalikan dengan memberikan zat-zat antioksidan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengkonsumsi daging itu, sehingga daging itu nanti bisa memberikan kolesterolnya bisa berubah menjadi rusak, maka harus kita lindungi tubuh kita dulu dengan antioksidan.
1: Okay.
0: Jadi boleh saja nanti kita mengkonsumsi daging-daging di saat Idul Kurban, tetapi kita harus ingat, kita harus lindungi dulu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Cara melindunginya bagaimana? Dengan mengkonsumsi banyak antioksidan. Dan alhamdulillah itu sudah diformulasikan di dalam jamu tetes bio HSA.
1: Sudah ada di dalamnya ya.
0: Nah, kalau kita mau hitung-hitung, seberapa banyak sih antioksidan? Satu buah saja itu diteliti, itu kandungan antioksidannya lebih dari 100 jenis antioksidan.
1: Banyak ya.
0: Betul.
1: Satu buah tuh.
0: Betul.
1: Sedangkan bio HSA tuh terdiri dari beberapa buah
0: lebih dari 25 jenis.
1: Dan juga sayur ya.
0: Dan kabar baik, semua jenis antioksidan itu itu sangat dibutuhkan oleh sel tubuh.
1: Betul, betul, betul.
0: Sekarang seberapa banyak sih sel yang ada dalam tubuh kita? Ini lebih 500 triliun loh.
1: Nah, itu yang perlu
0: dilindungi.
1: Dilindungi, betul. Nah,
0: pelindungnya ini siapa? Antioksidan.
1: Betul.
0: Jadi, di saat antioksidannya ini kurang, disitulah nanti bisa terjadi proses perusakan atau rusaknya sel-sel tubuh kita.
1: Karena kalau satu buah aja juga masih kurang ya untuk melindungi yang namanya sel-sel dalam tubuh.
0: Betul.
1: Makanya ini dalam bio HSA ini sudah banyak buah dan banyak yang sayur bisa melindungi si sel-sel itu ya.
0: Betul. Maka dari itu, kalau kita ingin aman mengkonsumsi daging, sebaiknya sebelum kita mengkonsumsinya, kita lebih baik dahulu melindungi sel-sel tubuh kita dengan cara bagaimana? Konsumsi dulu jamu tetes bio HSA-nya, baru kemudian nanti daging itu bisa
1: kita
0: bermanfaat. Kolesterol
1: juga,
0: yang kolesterol, kita konsumsi itu kolesterol yang memang benar-benar dibutuhkan tubuh. Begitu kira-kira.
1: Ya. Makin seru ya Bang Eli ya. Nah, Neman Sabang Saya Jakauser itu tadi sudah dijelaskan tentang bio HSA ya. Nanti juga untuk Neman Sabang Saya Jakauser yang mau bertanya-tanya boleh banget nih, bisa telepon di 0895 2010 54, atau juga bisa WhatsApp. Ini juga udah ada beberapa WhatsApp yang akan bertanya-tanya Bang Eli. Nanti dulu ya, kita istirahat dulu boleh?
0: Boleh Bang.
1: Oke, pokoknya Neman Sabang Saya Jakauser, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Kesehatan bersama bio HSA dan juga minyak gosok HSA laba-laba.
2: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
3: Saya Berdemun Beru Sembiring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
2: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: terasa biasa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah buah HSA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
1: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu, saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira 1 minggu sekali berobat ke dokter. Tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum Bio HSA itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tumbuh ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu.
0: Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: di Bandar Dangdut Jakarta, Solmersen Dangdut Indonesia. Ini mari sabang saya Jang Kausiar balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama minyak gosok Aisa 88 dan minyak gosok Aisa 88 Pro. Aduh, pro-nya kadang ketinggalan. Dan juga jamu tetes Bio HSA yang pasti masih sama Bang Jerry dan juga Bang Eli yang masih semangat.
1: Siap, semangat Bang Jerry.
0: Oke, seperti janji tadi Bang Eli ya. Bang Eli akan menjelaskan yang sekarang adalah tentang minyak gosok Aisa 88 Pro. Silakan sebelum nanti Bang Jerry bertanya ataupun yang mana sabang saya Jang Kausiar yang mau telepon ataupun mau WhatsApp nih juga udah banyak nih yang WhatsApp tanya-tanya. Nanti akan Bang Jerry sampaikan ke Bang Eli. Silakan Bang Eli.
1: Ya, minyak balur Aisa 88 Pro, minyak balur yang berisikan rempah-rempah pilihan asli Indonesia ya. Termasuk di dalamnya bawang putih, jahe, kunyit, lada hitam, buah pala, kulit manis, dan diformulasikan dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Kenapa harus minyak kelapa sawit yang dijadikan sebagai medianya? Ya. Karena rempah-rempah ini punya kekasan sedikit agak panas jika bersentuhan dengan kulit ya. Dan ini bisa, walaupun kita tahu manfaatnya baik, tapi dia bisa mengiritasi kulit ya, karena sifat panas ini. Maka untuk meredam dampak iritasi pada kulit, digunakanlah minyak kelapa sawit. Kenapa? Karena minyak kelapa sawit ini kaya akan vitamin E yang justru mampu menjaga kelembapan kulit dengan baik, sehingga dampak iritasi dari rempah-rempah yang khas ini benar-benar bisa diredam, sehingga efek negatif dari terjadinya iritasi itu berbuah manis, melindungi kulit, dan justru manfaat zat aktifnya bisa didapatkan. Dan caranya dibalurkan ya. Nah, begitu dibalurkan, ini mungkin agak berbeda nanti dengan beberapa minyak balur yang kita kenal. Kalau minyak balur itu biasanya begitu dibalurkan, biasanya suka nempel di kulit lama, betul, jadi di pakaian betul juga suka bercak gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Berbeda dengan minyak balur Aisa 88 Pro. Ya. Begitu dibalur, digosok, diberikan pijatan sedikit, itu sudah langsung hilang.
0: Oke.
1: Jadi bukan karena menggunakan alkohol, tetapi betapa cepatnya zat-zat aktif itu meresap ke dalam tubuh. Dan kecepatan zat aktif ini meresaplah yang menjadi satu acuan minyak itu bisa bereaksi cepat, okay, di dalam tubuh kita. Dan ternyata luar biasa untuk menembus kulit. Otot, jaringan-jaringan, ini tidak gampang loh.
0: Betul.
1: Nah, tetapi zat aktif ini bisa begitu cepat melakukan penetrasi, menembus otot-otot, menembus jaringan, sampai masuk ke dalam pembuluh darah kita. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan.
0: Betul, betul.
1: Nah, alhamdulillah oleh para ahli kami mampu dilakukan itu. Dan apa manfaatnya di saat dia masuk ke dalam pembuluh darah?
0: Ya.
1: Pertama kita lihat nanti ya, begitu dibalurkan, kekasan rempah-rempah ini begitu nyata di tubuh kita, anget, nyaman. Begitu kita balurkan, kita merasa nyaman sekali ya. Dengan kondisi kekasannya, kita merasa tubuh kita ini benar-benar nyaman. Kemudian setelah kita rasakan rasa anget, nyaman, kemudian ada energi dingin yang meresap ke dalam tubuh kita.
0: Siap.
1: Nah, energi dingin inilah yang kalau kita melihat orang yang habis berolahraga, itu sering direndam di dalam air es gitu loh.
0: Iya betul.
1: Nah, ternyata itu proses recovery, proses memulihkan yang namanya adanya rasa nyeri dan sebagainya.
0: Iya, biar relax ya.
1: Betul. Dan ini punya kemampuan dengan membalurkan minyak balur Aisa 88 Pro ini gitu loh.
0: Siap, siap.
1: Dan pada akhirnya dia memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah dan dia mempermudah, mempersiapkan tubuh kita supaya proses penyerapan energi, proses penyerapan nutrisi itu bisa dengan mudah dipersiapkan.
0: Betul, betul.
1: Jadi ada orang makan, kok saya makan nutrisinya seperti nggak bertenaga dalam tubuh.
0: Okay.
1: Jangan-jangan
0: kenyang doang,
1: penyerapannya nggak sempurna,
0: betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, kenapa banyak hambatan? Mungkin lemak-lemak yang sudah menutupi rongga usus kita ya.
0: Ya.
1: Sehingga proses penyerapannya terhambat. Tetapi baluran Aisa 88 Pro ini mempersiapkan proses penyerapannya menjadi lebih sempurna.
0: Siap.
1: Dan harus kita ingat bahwa balurannya ini mampu membuat relaksasi, bukan hanya otot. Kalau otot yang direlaksasi itu wajar, karena memang dia langsung bersentuhan dengan kulit.
0: Betul.
1: Tetapi yang dibuat lebih rileks, di saat kita mencium aromanya, kita benar-benar secara menyeluruh tubuh kita ini dibuat rileks. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang minyak balur Hyasan 88 Pro.
0: Siap.
1: Makanya di saat kita balurkan, titik-titik energi yang baik dalam tubuh kita ini bisa bekerja secara optimal semuanya ya. Nah, jadi dua produk ini, jamu tetes Bio HSA itu bekerja dari dalam, sedangkan minyak balur bekerja dari luar.
0: Betul.
1: Kalau ada yang bertanya mana yang lebih baik,
0: betul,
1: semuanya punya kebaikan masing-masing.
0: Betul.
1: Karena masing-masing juga bekerja untuk membuat tubuh kita semakin optimal.
0: Betul.
1: Jadi tidak bisa kita nilai mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Dua-duanya saling bersinergi membuat tubuh kita dalam kondisi selalu lebih baik. Begitu Bang Eli ya.
0: Oke. Nah, Bang Eli, sekarang lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih.
1: Boleh,
0: yang harus kita jawab supaya kita tidak punya PR ya.
1: Betul.
0: Yang pertama itu dari Haji Barlian di daerah Tangerang.
1: Yep.
0: Bang Eli, ya, aku mau bertanya nih, aku punya penyakit ginjal.
1: Yep.
0: Ya, nah, aku mau tanya nih, ini bagusan pakai yang mana nih? Dan juga bagaimana cara pengobatannya? Apakah pakai Bio HSA itu ampuh atau bisa membantu supaya ginjal aku ya minimal bisa agak ringanan aja lah gitu?
1: Yep. Gangguan ginjal, ginjal ini adalah.
0: Info dulu boleh. Dia lagi dengerin nih, pas banget.
1: Oke, okay, alhamdulillah ya.
0: Infonya dia lagi dengerin nih.
1: Betul, ginjal ini adalah salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk mengendalikan racun dalam tubuh.
0: Betul.
1: Nah, kenapa ginjal ini bermasalah? Mungkin tadinya kita tidak memberikan nutrisi untuk ginjal kita ini. Karena ginjal juga dibangun oleh sel, sekali lagi saya katakan ya. Dan mungkin juga kita selama ini tidak membatasi terjadinya racun dalam tubuh itu, tidak kita kontrol.
0: Oke.
1: Kenapa? Mungkin dari makanan-makanan yang kita konsumsi, makanan-makanan maaf jorok ya. Artinya kita tidak peduli bahwa yang kita konsumsi itu nanti lebih banyak racunnya daripada nutrisinya, nutrisi baiknya gitu loh.
0: Siap.
1: Dan mungkin karena gaya hidup kurang berolahraga, kurang mengkonsumsi kecukupan cairan dan ini bisa saja memicu terjadinya gangguan-gangguan kerusakan ginjal, atau bisa jadi karena dampak adanya penyakit seperti hipertensi yang tidak dikendalikan bisa terjadi kerusakan ginjal, atau mungkin diabetes yang tidak dikendalikan bisa merusak ginjal. Banyak faktor. Dan biasanya di saat sudah terjadi kerusakan ginjal, baru sadar betapa rasa ginjal itu penting sebenarnya
0: banget
1: untuk dijaga, dirawat, diberikan nutrisi gitu loh. Nah, maka mana yang tepat untuk ini? Yang paling baik jika ini kita gunakan kedua-duanya, saya jelaskan ya.
0: Yes.
1: Kalau jamu tetes Bio HSA itu salah satu fungsinya adalah memberikan elemen gizi untuk sel yang ada pada ginjal.
0: Siap.
1: Itu fungsinya. Yang kedua, kita tahu proses detoksifikasi yang dilakukan oleh semua elemen gizi pada jamu tetes Bio HSA ini bisa berperan secara optimal. Jadi kerja ginjal itu nanti bisa lebih ringan.
0: Ya.
1: Karena ada proses detox juga yang bisa dilakukan oleh jamu tetes Bio HSA. Iya, kalau memang sudah terjadi kerusakan ginjal, memang cairan benar-benar sangat dibatasi.
0: Betul.
1: Dan kebetulan jamu tetes Bio HSA ini bersifat cair.
0: Ya.
1: Nah, pertanyaannya bagaimana cara menggunakannya?
0: Nah, itu dia.
1: Bisa digunakan langsung diteteskan ke mulut, 5 tetes 3 kali 1 hari.
0: Siap.
1: Dan kalau memang sudah dibatasi dengan cairan, mengkonsumsi air putihnya bisa menggunakan 1 sendok makan saja sudah cukup.
0: Siap.
1: Gitu loh ya. Jadi itu caranya kita untuk membatasi cairan yang masuk ke dalam tubuh. Dan biasanya kalau yang namanya gangguan ginjal itu terjadi, itu sekujur tubuh biasanya mengalami kerusakan, bahkan kulit pun bisa kering rusak. Nah, disinilah kadangkala kalau sudah seperti itu, gatel tubuh dan sebagainya,
0: iya, betul,
1: pegel dan sebagainya, disinilah peran minyak balur HSA 88 Pro ini nanti begitu penting. Okay. Kita balurkan di sekujur tubuh, ya, terutama di areal pinggang, pangkal paha, di bawah pusat, terutama nanti di areal itu yang lebih banyak kita balurkan minyak ini. Dan ini kita lakukan secara konsisten, ya. Ingat ya, jangan sampai satu hari kita lupa bahwa ada nutrisi yang dibutuhkan oleh sel ginjal kita loh, dan tidak kita berikan, ya, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kalau sudah ada jamu tetes Biohesa, tidak ada kata tidak mendapatkan elemen gizi untuk sel, termasuk sel ginjal kita, ya.
0: Nah,
1: 5 tetes 3 kali 1 hari aman, bahkan sampai 7 tetes pun aman untuk gangguan ginjal. Begitu Bang Dian, ya.
0: Sekarang lagi nih ada dari Mama Ayoh di Kampung Gusti Gang Kantong. Bang Eli, mau tanya nih, ya, aku punya penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan gula. Apakah bisa menggunakan yang namanya jamu tetes Bio HSA?
1: Betul.
0: Nah, ini diborong semua sama dia, penyakit.
1: Dan memang organ tubuh kalau satu rusak bisa menjalar ke organ-organ
0: gitu,
1: yang lain.
0: Siap.
1: Ini yang saya katakan, sekali kita abai menjaga kesehatan organ tubuh, ya, maka itu bisa berdampak kepada organ-organ yang lain semuanya.
0: Ya, betul.
1: Nah, terus memang ada obat yang juga bisa memborong semua penyakit, gitu loh.
0: Langsung.
1: Padahalnya kan ke situ.
0: Betul.
1: Kalau ke dokter harus minum obat,
0: ya,
1: asam urat.
0: Asam urat sendiri, pegal-pegal sendiri, apa sendiri, ini sendiri gitu,
1: benar. Dan tahu nggak Bang Jerry?
0: Ya.
1: Kalau di dokter itu seumur hidup diwajibkan untuk minum obat terus.
0: Oh, apalagi ginjal,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Terus banyak orang khawatir, ini gimana nanti?
0: Pada
1: ginjal saya rusak.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu biasanya yang terpenting buat kita adalah bagaimana proses regenerasi sel dalam tubuh kita bisa terjadi,
0: pasti.
1: Bagaimana proses detox bisa terjadi,
0: ya.
1: Bagaimana keseimbangan. Baik itu keseimbangan sel,
0: ya,
1: keseimbangan enzim,
0: ya,
1: keseimbangan hormon, keseimbangan sel-sel darah, ini bisa kita jaga, termasuk keseimbangan tekanan darah, keseimbangan zat asam, ini bisa kita kendalikan dengan rutin mengkonsumsi yang namanya jamu tetes Biohesa. Kalau sudah borongan seperti itu, jamu tetes Biohesanya bisa kita minum 7 bahkan sampai 10 tetes 3 kali 1 hari.
0: Yes.
1: Ya. Dan biasanya penyakit-penyakit sudah borongan seperti itu, pasti malamnya juga tidurnya terganggu, enggak bisa nyaman.
0: Enggak
1: bisa pulih.
0: Iyalah, enggak enak lah, enggak tenang.
1: Padahal kalau kita mau cepat pulih, istirahatnya harus terjaga kualitasnya.
0: Siap.
1: Nah, untuk menjaga kualitas tidur yang baik itu supaya proses pemulihan bisa berlangsung lebih optimal.
0: Siap.
1: Sekali lagi, baluran HSA 88 Pro begitu nyaman.
0: Yes.
1: Begitu tenang.
0: Tenang.
1: Begitu rileks.
0: Yes, bikin rileks.
1: Sehingga kualitas tidur kita benar-benar bisa kita jaga dengan baik.
0: Ya.
1: Dan di saat kualitas tidur kita dengan baik, maka jamu tetes Biohesa nanti akan memborong, menghalau penyakit yang sudah banyak tersebut.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira seperti itu caranya.
0: Ada lagi nih.
1: Boleh.
0: Emang dia sudah borong semua juga nih, ya kan? Selain penyakit, pertanyaan juga kita borong, ya. Ada Bang Kijo di Jalan Pulau Mas Timur, Pulau Gadung. Bang Eli, aku punya penyakit hernia, sering masuk angin, matanya gatal dan buram. Bisa juga nggak tuh untuk mata tuh?
1: Iya. Hernia turun berok.
0: Iya.
1: Itu akibat tekanan dengan otot itu tidak seimbang. Tekanannya besar, ototnya lemah.
0: Ya.
1: Bisa menimbulkan satu benjolan di situ, ya. Nah, maka dari itu sebenarnya bagaimana caranya supaya tekanannya normal, supaya ototnya kuat, gitu loh.
0: Betul.
1: Kuncinya di situ. Karena ini tekanannya besar,
0: ya,
1: ototnya lemah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi otot itu tidak mampu menahan tekanan.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu sekarang harus kita buat bagaimana caranya supaya tekanan ototnya tekanannya kecil, ototnya kuat.
0: Betul.
1: Sehingga bisa terhindar dari yang namanya dorongan benjolan itu muncul, gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya adalah bagaimana kita harus memberikan makanan-makanan yang bernutrisi baik.
0: Oke.
1: Terutama harus mengandung kandungan serat yang baik.
0: Ya.
1: Sekali lagi saya katakan itu ada di dalam jamu tetes Bio HSA.
0: Oke.
1: Jadi di saat kita misalnya mau BAB misalnya, ya, kita nggak terlalu ngeden.
0: Betul.
1: Karena terlalu ngeden itu tekanan berat loh.
0: Ya.
1: Itu yang bisa mendorong bagian otot yang lemah. Nah, sementara kita tahu kita jarang berolahraga, otot kita lemah.
0: Betul.
1: Sekali berolahraga kita kerja berat.
0: Betul.
1: Otot kita nggak mampu menahan tekanan.
0: Betul.
1: Dan muncullah yang namanya benjolan atau kita kenal dengan istilahnya hernia atau turun bro. Ya. Nah, maka dari itu nutrisinya kita perbaiki terlebih dahulu.
0: Siap.
1: Jadi dengan memberikan nutrisi yang baik,
0: ya,
1: seimbang, tekanan insya Allah nanti bisa kita kendalikan.
0: Amin.
1: Dan kalau sudah seperti itu, berolahraga itu penting, tapi ya, jangan berat dulu.
0: Oke. Okay.
1: Karena otot yang kuat itu akan menahan terjadinya yang namanya hernia ini.
0: Hernia.
1: Jadi orang yang terkena hernia itu karena ototnya lemah.
0: Betul.
1: Gitu loh. Makanya otot lemah itu lebih cenderung terjadi pada orang yang sedikit obesitas.
0: Okay.
1: Gitu loh ya.
0: Tiba-tiba gemuk badannya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena orang obesitas itu biasanya ototnya lunak, lemah.
0: Oh.
1: Ini okay, yang gampang terkena hernia ya.
0: Aha.
1: Nah, maka dari itu kita harus jaga massa indeks tubuh kita,
0: ya,
1: dengan menjaga asupan nutrisi yang baik. Dan ingat sekali lagi, di saat kita membalurkan minyak balur HSA 88 Pro,
0: ya,
1: itu otot kita bisa menjadi rileks. Bukan hanya okay, otot, tetapi kita lebih rileks sehingga tekanan itu benar-benar bisa kita buat menjadi normal.
0: Ya.
1: Apalagi dengan mencium aroma minyak ini. Tarik nafas, cium, itu kita benar-benar rileks.
0: Rileks banget ya.
1: Dan di kondisi rileks inilah,
0: ya,
1: tekanan yang tinggi itu benar-benar bisa kita redam.
0: Siap.
1: Dan minyak ini nanti caranya dibalurkan di bagian yang ada benjolannya, di bagian pangkal paha,
0: ya,
1: di bawah pusar,
0: siap,
1: di bagian pinggang. Karena nanti rasanya yang namanya turun bro ini sampai ke pinggang-pinggang rasanya sakit sekali.
0: Banget. Jalan aja sakit.
1: Benar, kayak orang terkena saraf kejepit loh.
0: Betul.
1: Iya, nah, maka hati-hati ya, secepatnya ditangani.
0: Nah, apalagi nggak boleh minum obat-obat sembarangan nih.
1: Betul.
0: Ini karena di dalam tubuh loh.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Dan kalau tidak secepatnya ditangani,
0: betul,
1: secara medis satu-satunya cara harus tindak operasi loh.
0: Betul. Betul,
1: apakah
0: betul,
1: kita harus siap menghadapi tindakan operasi?
0: Enak dioperasi, Bang.
1: Maka
0: Eli,
1: dari itu secepatnya,
0: yes,
1: minum Bio HSA 5-7 tetes 3 kali 1
0: siap,
1: hari.
0: Nah,
1: dan balurkan minyaknya terutama di bagian organ yang ada benjolannya, ya,
0: siap,
1: sesering mungkin. Setidak-tidaknya pagi sebelum beraktivitas,
0: pagi sebelum
1: dan
0: beraktivitas,
1: malam menjelang tidur.
0: Nah, malam menjelang tidur. Siap.
1: Lebih sering lebih baik.
0: Betul.
1: Karena lebih sering kita balurkan, lebih banyak zat aktif yang langsung bekerja pada organ tubuh kita yang mengalami benjolan.
0: Oke. Okay.
1: Karena jika benjolan ini tidak segera ditangani, bisa berbuah menjadi infeksi.
0: Tuh kan.
1: Dan jika sudah infeksi, ini yang kita khawatirkan, bisa terjadi nanti penyakit-penyakit yang lebih,
0: iya,
1: berat.
0: Nambah lagi.
1: Betul.
0: Banyak lagi penyakitnya karena nggak disembuhin.
1: Jadi secepatnya ya, dapatkan Bio HSA, konsumsi dan balurkan minyak HSA 88 Pro.
0: Begitu, Bang. Oke. Dan teman Sabang saya Jangkau Sir, enggak berasa nih Bang Eli, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum Bang Jerry ataupun Bang Eli pamit nih dari Talkshow Kesehatan ini, boleh dong Bang Eli, kenapa sih teman Sabang saya Jangkau Sir kalau bisa nih harus menyiapkan di rumah nih yang namanya Bio HSA, jamu tetes Bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 Pro.
1: Iya. Dari apa yang sudah kita jelaskan,
0: yes,
1: tentang jamu tetes Bio HSA dan minyak HSA 88 Pro, ini seharusnya ini tidak bisa kita abaikan dengan keberadaan ini.
0: Betul.
1: Sekali lagi, saya yakin kita tidak akan mampu memberikan nutrisi terbaik buat tubuh kita tanpa adanya jamu tetes Bio HSA.
0: Betul.
1: Mungkin untuk menyiapkan 3-5 porsi buah dan sayur aja, jangankan dulu dalam 1 bulan.
0: Iya.
1: Dalam 1 minggu saja kita sudah stres untuk menyiapkan menu itu.
0: Betul.
1: Belum lagi mengolahnya.
0: Betul.
1: Mengolahnya benar atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, maka dari itu, dengan adanya jamu tetes Bio HSA yang secara ilmiah,
0: ya,
1: apa yang dibutuhkan tubuh ini ada di dalamnya.
0: Okay.
1: Tinggal kita konsumsi, seblek, udah.
0: Aman deh.
1: Berarti kita sudah melakukan tanggung jawab kita
0: ya,
1: bahwa apa yang dibutuhkan oleh sel tubuh sudah kita berikan.
0: Sudah kita berikan.
1: Dan sekali lagi, setelah kita memberikan ini, percayalah
0: ya,
1: bahwa sel-sel tubuh kita itu akan menjaga semua organ tubuh kita dengan setia
0: ya,
1: di saat dia mendapatkan nutrisi-nutrisi yang okay, baik. Nah, dan jika memang ini sudah kita lakukan ya, dan hasilnya belum juga optimal, jangan-jangan masih ada pengganggu yang membuat nutrisi okay, ini tidak bisa diserap secara sempurna.
0: Betul.
1: Balurkan minyak supaya tubuh kita dipersiapkan mampu menyerap semua nutrisi ini dengan baik
0: ya.
1: Dan jika itu kita lakukan, tidak usah kita berpikir jauh. Setiap harinya saja kita lakukan, biarkan itu berproses. Jika proses itu mengalir seperti air, jadi saya kita akan sehat.
0: Amin.
1: Ya? Dan memang kita harus akui bahwa sehat, sakit, rezeki,
0: ya,
1: maut,
0: ya,
1: apapun itu,
0: betul,
1: itu datangnya dari Allah ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi secara ilmiah kita sudah melakukan tugas dan kewajiban kita
0: ya,
1: dan tentu kita tidak boleh juga abaikan bahwa memohon kepada Allah itu adalah sesuatu yang wajib
0: pasti
1: kita lakukan.
0: Yes.
1: Nah, jika keduanya ini kita lakukan, biarkan proses itu berjalan
0: ya,
1: dan saya yakin di setiap proses, hari demi hari, nikmat sehat akan kita gapai
0: ya,
1: sekecil apapun.
0: Betul.
1: Itu adalah hal yang harus kita syukuri
0: ya.
1: Nah, insya Allah nikmat sehat ini,
0: amin,
1: bisa kita dapatkan dengan rutin mengkonsumsi jamu tetes Biohesa secara konsisten
0: ya,
1: dan membalurkan minyak balur HSA 88 Pro. Mau sehat secara konsisten, dapatkan produk andalan kita ini. Bisa langsung datang ke Radio CBB
0: ya,
1: atau bisa menghubungi kru Radio CBB
0: yes,
1: untuk bisa mendapatkan produk ini secara konsisten
0: iya,
1: pula. Seperti itu Bang Jari ya, mudah-mudahan okay, bermanfaat.
0: Amin.
1: Kurang lebihnya saya mohon maaf
0: ya.
1: Dari saya akhir kata, salam sehat, salam Bio HSA.
0: Oke, terima kasih Bang Eli, dan terima kasih nih manusia bangsa yang sejak kau siar yang sudah mendengarkan Toksok Kesehatan bersama minyak gosok HSA 88 dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi nih manusia bangsa sejak kau siar, kesehatan memang itu adalah kunci utama untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar, dan pasti adalah konsisten yang paling utama untuk memberikan asupan gizi tubuh nemenin sabang sayang sejangkau siar. Jadi tunggu apa lagi? Benar banget kata Bang Eli, langsung aja dapatkan bio jamu tetes Bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 Pro di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat EKR Radio CBB, atau juga nemenin sabang sayang sejangkau siar bisa menghubungi kru-kru Radio CBB ya. Nih mana sabang saya jakal siar, ada Bang Revan, ada Bang Arya, ada Neng Salwa, ada Neng Mentari, dan juga ada Bang Jerry ataupun kru-kru yang lain. Nanti kalau di sini ada Bang Hadi yang akan nemenin Nih mana sabang saya jakal siar dan menjelaskan nih, mau tanya-tanya boleh banget ya. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi pokoknya setelah beberapa lagu dan perbaikan berikut ini. Tetap di Goyang Pagi Sar.
2: Buat Ning Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Ning Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa. Mau WA boleh, secara COD pun oke untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya, ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat-sehat-sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
3: Bunda!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
7: yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk, gurih, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
11: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
12: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
11: Orang tua

0: tubuh saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, main asap orangnya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CB.

Jakarta 100% yang Indonesia. Ada Rara dan juga Gunawan dengan judul lagunya Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Di jam 10.21 waktu di Blik Siar, nih manis abang sayang sejak kau siar. Bang Jerry mau kasih info nih untuk nih manis abang sayang sejak kau siar, apalagi yang mau masak hari ini. Apa Bang Jerry infonya? Infonya, nih manis abang sayang sejak kau siar, tahu gak sih ada beberapa jenis sayuran yang harusnya kulitnya itu tidak perlu dikupas nih manis abang sayang sejak kau siar. Ternyata di dalam kulitnya itu mendapat banyak banget manfaatnya. Yang pertama yaitu kentang nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Jadi ternyata itu kentang itu kulitnya nggak perlu dikupas, cukup dicuci aja yang bersih supaya bisa terhindar dari tanah-tanahnya. Atau misalkan kalau misalnya ada yang bolong-bolong di dalamnya kotor, nah itu dibersihin aja. Karena ternyata ya kulitnya mengandung serat, kalium dan juga zat besi. Banyak nutrisi ada di kulitnya si kentang ini nih manis abang sayang sejak kau siar. Tuh mantep kan. Nah selain kentang ada lagi nih nih manis abang sayang sejak kau siar, yaitu wortel. Siapa yang sering banget wortel itu dikupas kulitnya? Ternyata jangan. Kulitnya yang tipis mengandung antioksidan dan beta karotin yang baik untuk kulit. Nah masih ada lagi nih beberapa yang akan Bang Jerry kasih tahu untuk nih manis abang sayang sejak kau siar di luar sana. Tapi nanti kita dengerin dulu Eri Susan, Cinta Dalam Sandiwara, digoyang pagi sa.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah.

0: pilihan musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Warumanya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul.

Didi Kempot sekonyong-konyong kadal menemani di jam 10 lewat 54 menit waktu bilik siar. Di mana tempat saya jangkau siar Bang, jadi punya informasi nih ya. Telah terjadi kebakaran di gedung kampus kawasan Jalan Rawabelok, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ya. Ini kalau Bang Jerry lihat dari videonya, ini adalah kampus Bin.

banget di Radio CBB nih, mana sebab saya Jakal Siar. Semoga tidak ada korban jiwa ya. Kali ini ada Ikip DA nih, mana sebab saya Jakal Siar dengan judul lagunya Kapok Bukapan. Menemani nih mana sebab saya si Jakal Siar di jam 10:55 waktu di Balik Siar. Dan jangan lupa nih si, besok ya, hari Sabtu, hari Minggu, nonton Bang Jerry yuk di RTV jam 9 pagi ya, di acara Abrakadabra. Ingat, hari Sabtu dan Minggu di acara Abrakadabra jam 9 pagi di RTV ya. Oke, nonton Bang Jerry.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang punya anak ya kan, atau saudara, atau ponakan, atau mungkin yang mana sabang sayang sejangkau siar sendiri nih, mau gabung, mau jadi bagian dari keluarga besarnya Radio CBB. Ayo, ini waktunya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Radio CBB lagi cari anak magang nih, suka sama dunia radio, berwawasan luas, minimal SMA atau SMK, atau mungkin masih kuliah juga boleh, semester berapa apa aja boleh, jurusan apa aja juga boleh, yang penting suka sama dunia radio. Oke, okay? Komitmen, suka sama musik, suka sama tantangan, bisa menggunakan komputer, bisa bekerja sama dengan tim. Yang pasti nih yang dibutuhkan adalah untuk divisi asisten musik director, untuk produser, kreatif, sosial media dan operator. Jadi langsung aja nih mari sabang sayang sejangkau siar ya, CV-nya bisa kirim ke 0895 2010 54, atau bisa juga nih DM di Instagramnya Radio CBB di CBB 1054 FM, di CBB 1054 FM, oke? Okay? Atau bisa juga ya WhatsApp ke nomor 0857 19411 440. Diulang ya, 0857 19411 440. Bilang kalau mau magang di Radio CBB, oke? Okay? Jadilah bagian dari keluarga besar Radio CBB.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to
5: Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak banget ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
1: Terus.
9: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
9: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
9: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
10: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo bakal banyak kegiatan seru di pasar seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
9: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sabar Sendang di Indonesia. Nih mari sobat saya Jakal Siar, siapa nih yang lagi ngerasain pegel-pegel, pusing, mual, masuk angin, susah tidur, ataupun yang lainnya pada tubuhnya nih mari sobat saya yang sejakal siar. Nah, Bang Jerry punya solusinya nih untuk nih mari sobat saya yang sejakal siar. Langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lah, kenapa datang Bang Jerry? Emang bisa sembuh? Oh, udah pasti dong. Belum ya, Bang Jerry. Enggak gitu juga. Maksudnya gini loh, Neman Sabang Saya Jakal Siar, datang ke Radio CBB. Nah, Neman Sabang Saya Jakal Siar nanti bisa beli obat-obatan herbal di Radio CBB ya. Ada AS88, Bio HSA, Tesma, dan juga air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi Neman Sabang Saya Jakal Siar? Langsung aja yuk ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau kalau mau beli obat-obatan di Radio CBB lewat penyiar-penyiar Radio CBB, lewat COD juga bisa ya, sama Bang Jerry. Apalagi nanti Bang Jerry langsung datang merapat ke rumahnya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Mau simpen nomornya Bang Jerry dulu? Boleh banget Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Catat nih nomornya Bang Jerry, 0857-19-411-440. Bang Jerry ulang ya, 0857-19-411-440. Pokoknya simpen aja dulu, siapa tahu nanti butuh, kita gak pernah tahu. Untuk yang lain, untuk acara yang itu juga boleh. Jangan kemana-mana ya, pokoknya kita goyang lagi di sini aja. Oke, masih ada Bang Jerry yang anak kecil nggak ganteng tapi ngangenin.
1: Aduh, Ling, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini.
2: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
1: Nggak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi. Terus minumnya es mulu.
2: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi. Jelas banget penyebabnya.
1: Iya sih, abang juga jarang makan sayur. Buah apa lagi?
2: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
1: Bener juga ya Ning, pantesan badan abang gampang capek.
2: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
1: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
2: Nah gitu dong bang.
3: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak. Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
4: Saya Berdemun Berusem Biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
3: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobersen Dangdut Indonesia. Ini mana sebang saya Jaka Osir, gak berhasil nih, sudah mau jam 12. Berarti waktunya Bang Jerry pamit ya. Terima kasih nih mana sebang saya Jaka Osir dan teman Bang Jory. Tapi ingat jangan kemana-mana. Nanti jam 1 sampai jam 6 sore nih mana sebang saya Jaka Osir akan ditemenin sama Goyang Seksi Ayu Sobat Takut. Silahkan yang mau request ataupun salam-salam. Dan juga nanti jam 12 sampai jam 1 akan ada 1 jam lagu-lagu terbaik dari Radio CBB untuk nih mana sebang saya Jaka Osir. Oke. Jangan lupa makan siang ya. Nemar sabang saya Jaka Osir. Jaga kesehatan selalu. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis sabang sayang, gak pakai lama, kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Asik, kita di pantai.
3: Iya, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil itu.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Langsung masukkan just jus.
4: Dari Wingsuit.

0: dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
0: Yes, Chef.
2: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: dan manis abang saya, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fusi Kalina. Lagi pantang radio CBB enggak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: você, bebê.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama

0: 105,4 PBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejak kau siar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat cerah dan panas ini, Neng Manis Abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Ya pastinya digoyang seksi, hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.
1: Minang Timur Jawa.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo

0: deketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
1: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
2: Naik transportasi umum makin adem.
3: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Nah, terkait telur itu pak, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
4: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya.

0: dokter gini gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
12: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105.4 CPB Bandar Kangguh, Jakarta.

0: 99 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya kau siar, masih ditemenin sama abang Revan nih ya di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 1 lewat 33 menit waktu publik siar, masih sama ya neng manis abang sayang, masih waktunya request. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Murna? Semangat hari ini?
1: Pasti dong.
0: Wih, pasti dong ya. Ini cuacanya di rumah Murna gimana nih?
1: Panas.
0: Oh, panas banget ya.
1: Iya.
0: Oke, ini Murna mau request apa?
1: Request lagunya Gatot Kaca Bisa Mabur.
0: Gatot Kaca Bisa Mabur. Waduh, mabur kemana ini?
1: Maburnya ke Tangerang.
0: Waduh, nyamperin Murna ya. Oh, nyamperin Murna Gatot Kacanya.
1: Biar nemenin Murna, biar Murna sembuh.
0: Oh gitu, emang. Ya, semoga Murna cepat sembuh ya.
1: Iya, seakan Murna bisa jalan lagi kayak semula Abang Repa.
0: Amin, amin.
1: Seakan bisa bangun di tempat tidur, biar gak geletak terus.
0: Iya, amin ya.
1: Iya, kan sedih kalau Murna gak geletak terus kayak gini. Kepengen apa-apa susah, gak ada yang ngambilin.
0: Iya, harus dibantuin Pipi Jumadi ya.
1: Iya, kalau nggak disediain kan nggak bisa.
0: Iya, ya semoga bisa cepat sembuh Murna ya.
1: Amin, Abang.
0: Amin, amin. Terima kasih ya Murna ya.
1: Yuk, sama-sama Abang Repan. Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu Abang Repan juga.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 021-536-3333. Halo.
2: Masuk.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
2: Gak takut.
0: Gak takut, ah siapa ini?
2: Gak kenal.
0: Apa?
2: Orang kenal.
0: Orang kenal.
2: Lowe.
0: Udah lama nih gak dengar suaranya nih.
2: Udah 10 tahun ya.
0: Oh iya, 10 tahun ya kita gak dengar suaranya ya.
2: Udah gak kenal Mbak Reva namanya.
0: Kenal dong. Kan bercanda doang.
2: Nangis deh.
0: Oh jangan dong. Wah jangan nangis, gak ada balon soalnya.
2: Biarin banjir, biar hujan, ramah gadi.
0: Oh gitu, emang panas banget ya. Halo.
2: Halo.
0: Emang ya, panas
2: hujan,
0: banget.
2: Enggak hujan.
0: Udah dari kemarin enggak hujan.
2: Panas banget.
0: Panggil Katak aja suruh turunin hujan. Nanti dia hujan.
2: Cuma panggil Bang Revan aja, Bang Revan.
0: Waduh, Bang Revan mah bukan bawa hujan. Nanti malah datang salju lagi.
2: Sehat Bang Revan.
0: Sehat, Ranjay sehat juga.
2: Alhamdulillah, Om Rama, terima kasih udah dapet nih.
0: Iya, udah lama nih nggak bisa ya?
2: Iya, bisanya cuma sama Bang Arya.
0: Yo, ya udah, ini mau request apa, Ranjay?
2: Izinkanku
0: mendampingimu dari siapa?
2: Meji dia.
0: Izinkanku nya jangan dispasi coba.
2: Izinkanku mendampingimu.
0: Megi dia. Kok enggak ada?
2: Ada, pernah diputar sama Bang Arya.
0: Coba sini izinkanku. Bentar dicariin dulu ya. Izinkanku
2: mendampingimu.
0: Mendampingimu Megi dari Megi Dias. Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
2: Bang Arya kalau dapat sama operatornya tambah ganteng deh.
0: Iya. Iya.
2: Salam dari Erna.
0: Kenapa dia, Erna?
2: Salam, nggak bisa on air.
0: Nggak bisa, bukannya tadi telepon?
2: Nggak, belum.
0: Oh belum, yaudah. Nanti ya. Biar, semoga bisa ya.
2: Insyaallah.
0: Iya, amin.
2: Bang Jerry juga terima kasih ya.
0: Iya.
2: Buat nih Bang Revan.
0: Apa?
2: Sehat-sehat terus ya, matur suwun.
0: Amin, amin. Terima, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nek Manis Abang Sayang, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Gatot Kaca Bisa Mabur dari Sri Avista. Buat Nek Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak banget ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
9: So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
7: Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wingsfoot.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Nemanis abang sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CPB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang mana sabang saya kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, ayo siapa takut. Sudah jam 2, pasti waktu dibilik siar yang mana sabang sayang ya. Cuacanya nih, di radio CBB nih, di Jakarta Barat masih cerah. Cerah aja nih, panas banget ya. Tapi Bang Revan dapat info nih dari Last Man nih, katanya di Matraman itu hujan deras banget. Waduh, di sini mah gak kebagian hujannya ya, panasnya doang. Nah, Abang Revan ada tips nih buat Nemanis Abang Sayang sejangkau siar ya. Jadi ada yang viral baru-baru ini nih Nemanis Abang Sayang ya. Jadi ada dokter wanita nih di Bekasi ya, yang bilang tuh ada beberapa ciri-ciri nih, wajah ciri-ciri orang yang kena gagal ginjal nih. Waduh, kita tuh harus tahu ya, apakah ini kita termasuk salah satunya atau enggak nih. Ya semoga enggak nih Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih Manis Abang Sayang ciri-ciri wajah orang yang terkena gagal ginjal. Kalau misalnya nih Manis Abang Sayang mengalami di salah satu ciri-cirinya, ini harus cepat-cepat diperiksa ke dokter ya. Karena kalau misalnya dibiarkan terlalu lama itu bisa fatal akibatnya nih Manis Abang Sayang ya. Nih ginjal tuh kan fungsinya tuh buat tubuh kita tuh, organ ginjal itu kan sangat penting nih Manis Abang Sayang ya. Jadi kan ginjal tuh untuk menyaring darah di tubuh kita dan menyaring air juga. Jadi kalau misalnya ginjal kita tidak bekerja dengan optimal, darah kita tuh gak bisa dibersihin gitu. Darah kotornya tuh gak bisa dikeluarin. Terus juga gak maksimal kerja tubuh kita. Jadinya kita tuh suka gampang lemes. Nah itu nih Manis Abang Sayang ya. Makanya ginjal itu kan organ yang sangat penting. Kalau misalnya udah gak, ginjal kita udah gak optimal kerjanya ya itu. Makanya kita harus cuci darah. Makanya kita jangan sampai nih Manis Abang Sayang ya, sampai-sampai cuci darah gitu ya, karena itu gimana ya, kalau misalnya udah cuci darah tandanya itu udah parah banget ya Manis Abang Sayang. Jadi jangan sampai nih. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih Manis Abang Sayang ciri-ciri orang yang gejala gagal ginjal. Jadi kalau misalnya masih gejala itu masih bisa ditangani nih Manis Abang Sayang, jangan sampai kita makin parah gejalanya. Jadi yang pertama nih Manis Abang Sayang, ada nih kata dokternya, dia bilang ciri-ciri gangguan gagal ginjal tuh bisa dilihat dari wajahnya nih. Jadi wajahnya itu tampak pucat kekuningan. Jadi pucatnya tuh bukan pucat biasa, tapi pucat kekuningan. Kulit wajah terlihat pucat akibat anemia itu kan sering menyertai gagal ginjal sekaligus berwarna agak kekuningan atau kusam karena penumpukan kristal urea di jaringan kulit ini Manis Abang Sayang. Makanya wajahnya tuh bisa agak kekuning-kuningan karena ada penumpukan kristal urea nih di kulitnya. Nah terus yang kedua nih, bisa dilihat juga nih pembengkakan di area wajah nih Manis Abang Sayang, atau namanya tuh edema. Nah jadi terlihat jelas nih beberapa kantung mata yang bengkak atau sembab di sekitar mata akibat penumpukan cairan yang gagal dibuang oleh tubuh kita. Nah biasanya nih kalau misalnya ginjalnya itu sehat, nah buang air kecilnya itu lancar. Nah itu tuh kan airnya bisa keluar ya. Nah kalau misalnya ginjalnya udah gak sehat, itu tuh dia bingung buangnya kemana. Makanya itu terjadi pembengkakan di wajah nih Manis Abang Sayang. Bisa terjadi pembengkakan di mata katanya, kayak sembab gitu. Nah terus juga kulit bisa kelihatan kering dan kusam nih Manis Abang Sayang, karena kan penumpukan racun uremik nih menyebabkan kelembapan kulit menurun drastis sehingga wajah tampak sangat kering dan kehilangan kilau alaminya. Jadi kering dan kusam gitu nih Manis Abang Sayang, karena racun uremiknya tuh bikin kelembapan kulit tuh berkurang, jadinya ya kering dan kusam. Nah terus bisa dilihat juga nih Manis Abang Sayang ya, tampak lelah dan sayu nih. Kerusakan fungsi ginjal membuat penderitanya itu mengalami kelelahan kronis ya, atau fatigue, yang langsung terpancar dari ekspresi wajah dan tatapannya yang sayu. Nah ini nih kalau misalnya nih Manis Abang Sayang ketemu sama orang yang kayaknya setiap hari tuh matanya tuh sayu, padahal itu dia gak terlalu capek banget. Nah itu tandanya orangnya tuh bisa kena gangguan ginjal. Makanya harus cepat-cepat dikasih tahu untuk diperiksakan ke dokter ya nih Manis Abang Sayang.
Nah, kenapa sih wajahnya tuh bisa kelihatan bengkak saat ginjal bermasalah? Karena pembengkakan pada wajah terjadi karena ginjal nggak lagi mampu membuang kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh secara optimal nih. Akibatnya cairannya menumpuk di jaringan tubuh, termasuk area wajah dan sekitar mata. Nah, itu seperti yang tadi Abang Revan bilang ya, manis Abang Sayang. Kalau ginjalnya tuh udah nggak bisa membuang kelebihan cairan. Biasanya kalau misalnya membuang kelebihan cairan tuh lewat buang air kecil. Tapi kan ginjalnya udah nggak sehat lagi. Jadi buang air kecilnya udah nggak normal lagi. Udah nggak seperti biasa. Jadi numpuk airnya. Jadinya cairannya numpuk, yaitu pada bengkak-bengkak mukanya dan matanya. Gitu nih manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya nih manis Abang Sayang nemuin salah satu dari gejala ini, dari wajah aja ya, dari gejala wajah ini, bisa dicepat-cepat diperiksakan ke dokter. Beneran atau enggak nih? Kalau misalnya enggak ya alhamdulillah. Kalau misalnya beneran ya sebelum terlambat ya manis Abang Sayang ya, daripada nanti cuci darah. Nah itu tuh sangat-sangat fatal akibatnya ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat buat yang manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Sunnah Apa Nafsu nih dari Ade Irma buat yang manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus...

0: banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng royal hijab saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya royal hijab saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai royal hijab saset 1000 di rumah ya, karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan royal hijab saset 1000. Persembahan royal hijab saset 1000 dan Radio CBB

0: break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250, dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812 7989 9932.

Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 lewat 28 menit waktu Blik Siar nih yang mana sama Bang Sayang ya. Nah ini cuacanya nih di Radio CBB ini masih panas yang manis abang sayang. Tapi anehnya tuh ada terdengar suara geluduk kecil gitu ya, dari kejauhan gitu. Tapi emang cuacanya panas. Masa panas-panas ini ada geluduk-geluduk kecil nih. Kayaknya ini di seberang sana atau di belakang tuh terjadi hujan yang cukup deras. Tapi ini di Jakarta Barat tuh gak kebagian hujannya. Jadi cuma kedengar suaranya aja ya, tapi tetap panas nih namanya sabang sayang. Cuma gak sepanas tadi, gak sepanas pas jam 1 tadi. Ini ya lebih adem dikit lah ya. Nah Abang Revan bakal kasih tips nih buat namanya sabang sayang ya. Siapa nih yang tidurnya malam tuh kurang berkualitas namanya sabang sayang ya. Jadi kadang-kadang tuh suka kebangun, terus kadang-kadang juga suka ke toilet itu berkali-kali. Nah berarti itu namanya sabang sayang tidurnya tuh gak optimal, jadi gak berkualitas tidurnya. Dan ada kebiasaan juga nih, kebiasaan tidur yang sering orang Indonesia lakuin ya, tapi itu mereka gak tahu kalau misalnya bisa memicu kerusakan otak nih namanya sabang sayang ya. Jadi Abang Revan bakal kasih tips nih buat namanya sabang sayang, kebiasaan tidur yang bisa bikin picu merusak otak nih. Jangan sampai nemenis abang sayang lakukan, karena nanti otaknya bisa rusak ya. Yang pertama nih nemenis abang sayang nih, kalau misalnya kurang tidur. Nah kalau misalnya kurang tidur, dampaknya bagi otak itu kebiasaan sering kurang tidur atau begadang nih, merusak proses nih, menyebabkan penumpukan racun dalam jangka panjang dan bisa memicu kerusakan otak juga, dan meningkatkan resiko demensia atau pikun nih, serta Alzheimer nih. Yang manis abang saya nih, kalau misalnya sering begadang nanti bikin sering pikun nih. Makanya jangan sering-sering begadang ya. Begadang, jangan begadang kalau misal tiada gunanya. Nah itu, seperti lagunya Rumah Irama ya. Terus yang kedua nih yang manis abang saya ya, ada bahaya gangguan tidur kronis atau sleep apnea. Jadi gangguan nafas saat tidur seperti sering mendengkur nih atau ngorok, biasa dibilangnya ya, sering ngorok terlalu keras itu bikin nafasnya tuh terhenti ternyata nih manis abang sayang ya. Kondisi ini tuh menyebabkan otak berulang kali kekurangan oksigen atau yang namanya tuh hipoksia sepanjang malam nih, yang secara perlahan itu merusak jaringan otak dan melemahkan daya ingat serta fokus. Nah ini nih emang Revan tuh sering denger ya, kalau misalnya orang Indonesia tuh kalau tidur tuh ngorok. Biasanya orang zaman dulu bilang kalau misalnya ngorok tuh tandanya tidurnya pules atau lagi kecapean. Nah ternyata nih manis abang sayang, kalau misalnya itu berulang hampir setiap hari ngorok terus, itu tuh gak bagus buat kesehatan otak kita. Nanti kan otaknya kekurangan oksigen, nah itu tuh bahaya buat otak kita. Makanya jangan sering ngorok. Tapi ya kita gak bisa mengontrol ya ngorok atau enggaknya ya, karena itu tergantung masing-masing. Tapi untungnya Bang Revan gak ngorok nih. Jadi nih manis abang sayang, kalau misalnya ngorok jangan kenceng-kenceng ya, itu nanti oksigennya ke otak itu berkurang. Dan yang terakhir nih manis abang sayang ya, jam tidur tuh yang berantakan. Nah ini nih yang sering banget nih dilakuin sama kita, dan kita tuh gak sadar kalau misalnya jam tidur kita tuh berantakan ya. Sering ubah-ubah jadwal tidur nih, misalnya kan kita kadang shift kerjanya siang, kadang malam juga. Nah itu tuh kan mengacaukan ritme jam biologis tubuh. Gangguan ini tuh nggak hanya membuat otak mengalami kelelahan kronis, tapi juga meningkatkan resiko stroke dan gangguan mental seperti depresi. Nah ini kan sering banget kita lakuin ya nih manis abang sayang ya. Kadang tuh tidur tuh nggak teratur, kadang jam 10, 11, 12, bahkan jam 1, jam 2. Itu tuh kan gak beraturan. Nah itu tuh yang bikin tubuh kita tuh gak sehat, dan ada gangguan otak kronis juga. Gangguan kronis otak. Makanya nih manis abang sayang nih, diusahakan nih dari sekarang. Makanya Bang Revan kan sering bilang ya, jaga pola makan dan jaga pola tidurnya juga. Jadi tidur tuh harus teratur setiap hari nih. Misal
Malam ini tidur jam 10, udah jam 10 terus, paling malam jam setengah 11, jangan sampai lewat, karena kalau misalnya jam tidurnya berantakan, yaitu resikonya bisa kena stroke juga nih manis abang sayang. Jadi nih manis abang sayang, mulai dari sekarang nih jaga kesehatannya terus, jaga pola makan, pola tidur, dan jangan lupa berolahraga biar sehat terus nih manis abang sayang ya. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nih manis abang sayang ya. Ada Anis Fitri ya, dengan judul lagunya Tak Pernah Cukup. Buat nih manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi, hayo siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya.
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Asik, kita di pantai.
4: Panas
3: tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
6: Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
0: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Dari Wingsfoot.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Kompas IPB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut nih ya. Nah, neng manis abang sayang nih sudah jam 2 lewat 48 menit waktu publik siar nih neng manis abang sayang ya. Ini cuacanya di Radio CBB ini masih cerah-cerah aja nih neng manis abang sayang. Nah, Bang Revan bakal kasih informasi nih buat neng manis abang sayang ya. Nah, jadi katanya nih neng manis abang sayang kalau misalnya Indonesia ini bakal menghadapi yang namanya tuh El Nino. Nah, jadi El Nino itu kayak semacam musim panas gitu neng manis abang sayang. Nah, jadi musim panas yang katanya yang Abang Revan lihat di berita itu enggak hujan selama 140 hari itu bisa berapa bulan enggak hujan ya? 140 hari itu sekitaran 4 bulan yang manis abang sayang enggak hujan ya. Jadi kayak kita tuh harus persiapkan apa-apa aja apalagi buat kesehatan kita nih yang manis abang sayang. Biar kita tuh gak sakit gitu. Dan ada beberapa penyakit juga yang biasanya tuh datang pas di musim-musim kemarau panjang gitu. Apalagi untuk anak kecil ya neng manis abang sayang. Jadi kita tuh harus tahu nih, ada beberapa penyakit yang biasa datang pas di musim panas atau musim kemarau yang berkepanjangan nih. Apalagi untuk anak kecil ya. Jadi yang pertama nih neng manis abang sayang, ada penyakit diare nih. Biasanya nih keringan akibat El Nino ini menyebabkan kelangkaan air bersih dan memicu pencemaran sumber air oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Vibrio cholerae juga nih. Ini sanitasi yang memburuk serta meningkatnya populasi lalat di tempat sampah ini mempercepat penularan penyakit pencernaan seperti diare, disentri, dan tifoid di neng manis abang sayang. Nah, apalagi nih anak kecil kalau misalnya makan kan kadang-kadang dia nggak cuci tangan. Nah, makanya kita tuh harus bersih nih makanannya nih neng manis abang sayang. Kalau bisa sih makannya tuh masakan yang di rumah aja. Apalagi anak kecil kan pengennya tuh nggak mau makan nasi, kadang maunya ngemil doang, kadang maunya jajanan. Nah, makanya kita harus pintar-pintar bikin makanan di rumah yang manis abang sayang biar anak kecil tuh nggak jajan terus. Kalau misalnya jajan di luar kan kita nggak tahu itu makanannya bersih atau enggak. Nah, terus juga ada pneumonia dan gangguan pernapasan ini yang manis abang sayang, karena kan suhu panas ekstrim dan debu yang meningkat nih memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA nih, hingga pneumonia atau peradangan kantung udara di paru-paru. Nah, anak di bawah usia 5 tahun nih atau balita itu sangat beresiko kena paru-paru. Mereka yang masih dalam fase tumbuh kembang nih sehingga lebih rentan mengalami kerusakan permanen. Nah, itu tuh neng manis abang sayang ya. Anak kecil kan masih berkembang nih paru-parunya. Kalau misalnya udah kena infeksi paru-paru itu tuh penyakitnya bisa permanen. Makanya kita harus jaga nih anak-anak kita ya atau cucu-cucu kita nih biar enggak sakit neng manis abang sayang. Kalau misalnya keluar pergi gitu berpergian diusahakan menggunakan masker biar tidak kemasukan debu hidungnya, karena kan debu semakin meningkat kan karena nggak hujan yang manis abang sayang, jadi debu makin banyak. Nah, jadinya banyak debu kalau misalnya dihirup sama anak kecil yang di bawah 5 tahun itu bisa merusak paru-parunya. Makanya jangan sampai ya, kalau bisa sih keluar pakai masker nih. Terus juga dehidrasi berat nih atau heat stroke nih manis abang sayang, karena kan cuaca panas ya. Cuaca panas ini menyengat dan meningkatnya risiko dehidrasi ringan hingga berat nih pada anak nih. Jadi nih, yang manis abang sayang harus menegaskan ya, bahwa dehidrasi akibat cuaca ekstrim ini merupakan kondisi gawat darurat. Jangan disepelekan. Kalau misalnya terlambat ditangani dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, ini nih penting nih, karena panas harus perbanyak minum air putih yang cukup. Jangan sampai kurang, kalau misalnya kurang bisa dehidrasi. Terus juga ada nih neng manis abang sayang, penyakit demam berdarah dan malaria. Karena kan perubahan siklus cuaca nih, yang tadinya tuh hujan-hujan terus kan banyak genangan air. Nah, itu tuh nyamuk-nyamuk tuh pada bertelur. Nah, tapi kalau misalnya musimnya udah berubah ke musim panas, nah telurnya tuh pada menetas. Nah, jadi banyak nyamuk. Makanya ini bisa meningkatkan resiko demam berdarah nih, karena kan perubahan siklus cuaca itu neng manis abang sayang ya, itu bisa meningkat drastis. Nah, makanya nih neng manis abang sayang, kalau bisa
anak-anaknya jangan sering-sering main di luar, apalagi kan cuaca panas. Lebih baik ya main di dalam rumah aja ya, jangan di luar, karena biasanya nih nyamuk demam berdarah biasanya tuh siang-siang pas pulang sekolah. Nah, makanya anak-anak tuh harus cepat-cepat ganti baju, makan, terus tidur siang. Nah, kalau misalnya mau bermain itu sore, waktunya sore. Nah, sisanya itu di rumah nih manis abang sayang, biar gak kena atau gak kegigit sama nyamuk demam berdarah. Oke, itu aja nih informasi atau tips menarik dari abang Revan. Semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang ya. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Ajeng Febria nih dengan judul lagunya Keong Racun. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
2: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
5: Iya.
2: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sepi dah.
6: Iya, yuk.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Aromanya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap cantik.
6: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun. Alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
10: Ya.
9: Hipertensi itu yang tertinggi.
10: Apalagi yang dirasakan?
9: Itu aja.
10: Kalau nyetir?
9: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
10: Ngantuk.
9: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
10: Oh, Masya Allah.
9: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
10: Minum apa, Bu?
9: Minum itu air bambu.
10: Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
10: Ya.
9: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
10: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
9: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
11: Dapatkan air mineral bambu Bibi Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 94 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
12: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

bangsa-bangsa yang sejangkau siar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap-gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
0: Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105 Kompas CBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sen Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 44 menit waktu di balik siar Neng Manisa Bang Sayang. Cuacanya nih di Radio CBB di Jakarta Barat ini sekarang udah mulai mendung nih. Kalau tadi panas cerah nih, sekarang udah mulai mendung sedikit nih. Sudah waktunya salam-salam juga ya. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau salam-salam boleh banget nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau bacain dulu ah yang sudah salam-salam nih ke WhatsAppnya CBB ya. Sudah ada

buat siapa lagi nih? Bang Hikmah, apa? Buat Neng Hikmah Latas, terus buat Baba Enda, terus buat Abi Abizar juga. Terima kasih semuanya. Oke, siap. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam juga masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Bang Revan juga mau cek nih yang sudah bergabung di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Udah ada Eli Agustin nih, dia katanya mau salam-salam nih buat Tentrem Adem, buat Pak Iman Tulangka, buat Melani Aza, terus buat Anim Beika, buat Ahmad Tudori, buat Abil Teha, buat Socha, buat Bobo, buat Aba Wesel, buat Nining, terus buat Rahman Diski, buat Aminah, sama Bri Kitty, terus buat Siti Umiaton juga. Terus ada Faizal Zakiyah ya, katanya mau absen aja, siap. Ada Pika juga nih. Terus ada Aba Wesel dari Gianyar Bali hadir, siap. Di WhatsAppnya ada Neng Martini juga nih. Assalamualaikum, selamat sore Bang Revan, sore juga. Ada Hikmah Latas, halo Bang Revan, selamat sore, goyang seksi, siapa takut, siap. Buat yang manis abang sayang, yang mas salam-salam masih ya Bang Revan, tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, sambil menunggu nih Abang Revan, ada informasi buat yang manis abang sayang nih. Jadi ini ada insiden lagi nih manis abang sayang ya, di kereta api ya, kereta api Indonesia. Nah, jadi insidennya itu ada senggolan nih yang melibatkan kereta api Jaka Tingkir CC2039804 dan kereta api Serayu yang terjadi di Wesel Utara stasiun Pasar Senen nih. Kejadiannya itu tadi pagi nih manis abang sayang, sekitar jam 8 pagi ya. Jadi kedua keretanya tuh kosong. Untung aja kedua keretanya dalam kondisi kosong, soalnya lagi proses selangsir gitu. Jadi gak ada korban jiwa ya, dipastikan gak ada korban jiwa karena kondisi keretanya lagi kosong. Nah, akibat kejadian ini, lokomotif CC203 dan gerbong belakang KA Serayu ini anjlok sampai keluar rel nih manis abang sayang. Karena ya itu, karena senggolan sampai jatuh keluar rel nih. Nah, karena proses evakuasinya tuh perjalanan KRL komuter lain lintas Cikarang Bekasi via Pasar Senen ini mengalami gangguan dan diberlakukan rekayasa potong rute hingga stasiun Jatinegara. Nah, jadi nih manis abang sayang nih yang pulang kerjanya nanti naik KRL Cikarang Bekasi via Pasar Senen ini nanti ada ini ya, pemotongan rute ya, karena ini lagi masih proses evakuasi nih manis abang sayang. Nah, karena itu jadinya penumpukan nih nih manis abang sayang, penumpukan di stasiun nih tadi pagi ya. Ya, semoga cepat selesai ya ini evakuasinya ya, dan tidak menghambat aktivitas kita semua. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang yang mau gabung nih, yang mau salam-salam masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oh iya nih manis abang sayang ya, Abang Revan mau ingetin nih, kalau hari ini itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat biasanya nanti di jam 5 bakal ada TLC, tanggal lagu CBB. Nah, jadi TLC ini lagu-lagu yang sering Neng Manis Abang Sayang request dan Neng Manis Abang Sayang pilih juga ya. Apakah juara di minggu lalu bakal mempertahankan tahtanya atau bakal digeser sama pendatang baru? Makanya Neng Manis Abang Sayang, penasaran kan, dengerin terus radionya ya di 105,4 FM Mandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Sandrina dengan judul lagunya Pacar Selingan. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Kamu pintar banget jelasin, berarti pernah ya?
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Heh, kenapa? Bengong.
3: Pusing, Bu.
2: Pusing kenapa sih?
3: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
2: Kemana?
3: Cuci darah.
2: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. 2 hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
3: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
2: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio-HSA.
3: Bio-HSA?
2: Iya.
3: Apaan tuh?
2: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
3: Serius, Bu?
2: Iya.
3: Bagus apa sih?
2: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
3: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
2: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
3: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
2: Iya.
3: Mau beli, Bu? Beli di mana, Bu?
2: Yaelah, belinya gak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
3: Harganya?
2: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya BioHSA ini.
3: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
2: Eh, mau kemana?
3: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
2: Kasih tahu apaan?
3: Beli BioHSA lah, di Radio CBB.
2: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
3: Dadah, Bu, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
4: BioHSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya Cengkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi ayo siapa takut. 7 menit aja nih meluncur dari jam 4. Sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Gak takut ah. Gimana kabar nih Bang Davi?
1: Alhamdulillah. Lagi kurang fit.
0: Wah, kenapa nih kurang fit, kecapean?
1: Ya kira-kira begitu Bang Revan.
0: Oh, kira-kira begitu. Posisi... Alhamdulillah Bang Revan sehat. Posisi di mana nih Bang Davi?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Nih ya. Suaranya bergema nih.
1: Iya, ini lagi di dapur.
0: Oh, lagi di dapur. Oke. Okay. Ini Bang Davi mau request apa?
1: Request lagu Mansur. Judulnya Punggung.
0: Mansur udah tadi Bang Davi.
1: Ah, udah ya?
0: Iya.
1: Kalau Roma udah?
0: Roma belum.
1: Ah, kalau belum lagunya Bunga Surga dah.
0: Bunga Surga?
1: Iya.
0: Bunga Surga dari Roma, sebentar.
1: Lagunya buat Neng Dinda spesial.
0: Coba sebentar Bang Revan cari dulu lagunya ya.
1: Oke.
0: Bunga Surga ya?
1: Iya, Bunga Surga.
0: Bunga Surga. Oke, dari Roma ya. Siap, nanti Bang Revan puterin ya.
1: Oke, buat Neng Dinda yang lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat.
1: Sehat.
0: Oke, Dinda, siap. Bagi
1: saya. Masih
0: iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bang Davi nih yang request ya. Buat teman manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nih cuacanya di Jakarta Barat tambah mendung nih yang manis abang sayang ya. Kalau tadi siang ini cerah, panas, sekarang mendung. Cuma nggak tahu nih bakalan hujan atau enggak. Jadi nih manis abang sayang yang mau beraktivitas keluar rumah, dibawa aja ya jas hujan atau payungnya, biar kalau misalnya tiba-tiba hujan bisa langsung dipakai gitu, nggak usah kehujanan ya. Karena kalau misal kehujanan nanti basah kuyup kan nanti bisa jadi sakit gitu, masuk angin atau yang lainnya ya. Sambil menunggu Bang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang ya. Nah, jadi kan ini di Jakarta Barat itu lagi rawan yang manis abang sayang ya. Rawan yang namanya tuh begal, terus curanmor juga. Nah, jadi nih manis abang sayang nih harus berhati-hati nih ya. Apalagi yang tinggal di Jakarta Barat itu emang lagi rawannya begal dan pencurian motor nih manis abang sayang. Abang Revan, dari kemarin tuh baca berita itu banyak orang yang jadi korbannya nih manis abang sayang. Modusnya ini bukan modus yang berhentiin. Misalnya kita lagi jalan terus diberhentiin, sekarang tuh bukan gitu lagi. Tapi kita tuh bisa dikejar lagi naik motor, abis itu kita ditendang sampai jatuh, terus motor kita direbut gitu nih manis abang sayang. Jadi buat manis abang sayang harap berhati-hati aja ya kalau misalnya ini berkendara, apalagi malam-malam di jalan yang sepi. Oke, Abang Revan angkat penelpon dulu nih di 021. Halo? Halo?
2: Ya. Halo. Assalamualaikum, Abang Revan.
0: Waalaikumsalam, Dinda. Goyang seksi.
2: Hai ya. Gak takut.
0: Gimana kabarnya, Dinda?
2: Alhamdulillah, Bang Revan.
0: Alhamdulillah. Udah lama nih gak dengar suaranya Dinda, kemana aja? Sibuk ya?
2: Iya, ini juga baru pulang sih.
0: Oh, baru pulang. Oke, Dinda mau request apa?
2: Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku dari siapa?
2: Dari Ayah Mansur sama Magdalena.
0: Oh, Ayah Mansur udah tadi, udah diputerin.
2: Kan kalau duet boleh.
0: Oh, tadi Mansur sama siapa? Oh, sendiri ya tadi ya? Enggak, tadi sendiri. Hatimu? Iya.
2: Hatimu hatiku. Lihat kan?
0: Coba sebentar, Bang Revan cari dulu ya.
2: Iya, kayaknya kita ringin itu deh. Magdalena? Iya, Ayah Mansur.
0: Coba sebentar ya. Nih, nge-lag nih, nyarinya nih. Ayah. Oh ini sendiri adanya Bukalah Hatimu dari Mansur, sendiri adanya. Adanya Bukalah Mata Hatimu, ya kalau dari Mansur.
2: Itu duit.
0: Gak ada, ini yang Hatimu Hatiku adanya dari Roma sama Riza Umami, Hatimu Hatiku.
2: Ya udah itu deh.
0: Apa?
2: Ya udah Roma sama Riza Umami.
0: Ah itu Roma sama Riza Umami. Ah tadi baru aja di request tuh sama Bang Davi.
2: Bang Davi ya.
0: Iya, masa mau Roma lagi?
2: Kasih dan sayang boleh nggak?
0: Kasih dan sayang dari siapa?
2: Sama Deki Jima.
0: Kasih dan sayang. Bentar. Dari siapa? Deki Jima.
2: Iya, sama Rita.
0: Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
2: Oke, untuk Abang Gavi juga spesialnya.
0: Iya, oke.
2: Cepet fit lagi ya, Bang Gavi.
0: Bang Gavi cepet fit lagi katanya.
2: Ya, sehat-sehat terus deh.
0: Sama sehat-sehat terus.
2: Abang Revan juga ya.
0: Siap, amin.
2: Abang Revan sehat-sehat terus.
0: Amin.
2: Jadi cipulannya.
0: Siap.
2: Siap. Makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Bunga Surga ya dari Roma. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah bener, rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk glitter, let's start.
1: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
13: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?

0: ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih kemarin ya air kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murakman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @airmineral.id dan

0: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Haji nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Itu yang seksi ayo siapa takut. Sudah jam 4:32 waktu di belik siarin Neng Manis Abang Sayang ya. Masih sama, masih waktunya request nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Cuacanya nih di Radio CBB Neng Manis Abang Sayang di Jakarta Barat tambah gelap lagi aja nih, tambah mendung Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang kerja atau yang mau berpergian nih, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya. Kalau misalnya hujan bisa langsung dipakai biar gak kehujanan di jalan. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau masih request, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54. Nah, sambil menunggu Abang Revan ada informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang. Jadi, sebenarnya tuh HP nih atau ponsel kita tuh gak boleh asal disimpan sembarangan Neng Manis Abang Sayang. Jadi ada beberapa tempat yang sebenarnya tuh kita tuh gak boleh nyimpan di tempat itu, tapi ini tuh sering banget kita lakuin nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu deh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Takut.
0: Gak takut, ini Suci ya?
1: Iya, mati apa Abang Revan?
0: Iya dong, hafal dong. Walaupun udah lama nih gak dengar suaranya, tapi masih hafal dong.
1: Alhamdulillah, masih ingat Abang Revan.
0: Alhamdulillah, gimana kabar nih Neng Suci?
1: Udah kabar sehat, sebenarnya gimana Abang Revan?
0: Alhamdulillah sehat juga, mau request apa nih?
1: Janji, mau janjiku ada gak dari Mansur?
0: Mansur udah tadi, udah ya, tiga ya. Orang mau request Mansur.
1: Ya boleh gak?
0: Udah dari tadi udah, yang lain aja.
1: Yang lain apa ya?
0: Apa yo?
1: Bawang, Elvi udah belum?
0: Elvi udah juga.
1: Rana Rani
0: belum. Apa?
1: Apa ya Rana Rani?
0: Apa yo?
1: Mengapa?
0: Ya. Mengapa dari Rana Rani? Ya. Oke siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Mengapa?
1: Ya.
0: Oke
1: udah,
0: siap.
1: Udah on air ya, Dinda.
0: Apa?
1: Udah on air ya.
0: Udah tadi jam 4.
1: Kita sama dia
0: 021
1: bisa katanya.
0: Oh gitu.
1: Nah, ada informasi mengenai Abang Revan.
0: Siap.
1: Makasih ya Abang Revan, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah lanjut yang tadi nih Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau sebenarnya itu ada beberapa tempat yang gak boleh buat nyimpan HP. Yang pertama ini ada di bawah bantal Neng Manis Abang Sayang. Tanpa kita sadari naruh HP di bawah bantal tuh bikin meningkatkan panas dan beresiko memicu kebakaran nih. Selain itu ada paparan radiasi juga dapat meningkatkan resiko kanker termasuk kanker otak. Nah nih Neng Manis Abang Sayang, kan HP itu panas ya. Kalau misalnya panas terus kayak bantal gitu kan mudah terbakar. Nah itu jadinya bikin kebakaran dan juga radiasinya tuh bisa merusak otak kita. Makanya jangan taruh HP di bawah bantal. Terus juga di saku celana nih. Ini tuh sering banget dilakuin sama kita termasuk Abang Revan sendiri ya. Kalau misalnya naruh HP di dalam saku celana itu kondisinya aktif dan tersimpan di saku celana, jadi HP-nya masih nyala atau enggak mati daya, itu tuh ada radiasi yang hingga berkali-kali lipat. Kalau misalnya terus dibiarin itu dapat memicu pertumbuhan tumor dan menurunkan kesuburan pada pria. Waduh nih. Enggak lagi-lagi nanti Abang Revan nyimpen di saku celana ya. Mendingan ditaruh di tas aja biar lebih aman nih. Terus di kamar mandi juga enggak boleh nih Neng Manis Abang Sayang ya. Karena kan kamar mandi itu tempat yang kotor yang menyimpan segudang bakteri. Sekalipun udah dibersihin nih atau dijauhin dari kloset, tapi tetap aja itu bakterinya bisa hinggap di permukaan kloset, dapat klem arjat. Jadi itu bisa lompat sejauh 1 km bakterinya. Nah makanya saat itu ya, saat ngeflush WC, jadi Neng Manis Abang Sayang tuh jangan sekali-sekalinya bawa HP ke kamar mandi, karena HP-nya bisa kena bakteri pas Neng Manis Abang Sayang tuh ngeflush WC-nya itu atau klosetnya itu ya. Terus yang keempat nih, dekat dengan wajah itu juga nggak boleh nih Neng Manis Abang Sayang. Karena naro HP terlalu dekat dengan wajah itu bisa memindahkan bakteri dari HP ke wajah kita Neng Manis Abang Sayang. Begitupun sebaliknya, hal ini dapat meningkatkan jumlah bakteri yang ada di wajah dan di ponsel kita. Nah itu tadi ada beberapa tempat yang sebenarnya tuh nggak boleh buat simpen HP Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang udah tahu nih, jangan diulangin lagi, karena kalau misalnya diulangin lagi itu beresiko buat Neng Manis Abang Sayang sendiri. Neng Manis Abang Sayang pasti gak mau kenapa-kenapa kan, nah makanya diturutin aja ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih, semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Rana Rani dengan judul lagunya Mengapa. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh, iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.
11: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
12: Ya ampun, wangi bener sih, Bu. Mau ke pasar aja.
11: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
12: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
11: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
13: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
11: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B

0: presentan Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Ngapain pulang? Pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, mana sabang saya siang kau siar balik lagi sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB. Ya, seperti yang Bang Revan bilang tadi, kalau misalnya di hari Jumat di jam 5 itu bakal ada TLC ya. Tanggal lagu CBB. Jadi TLC ini lagu-lagu yang sering Neng Manis Abang Sayang request dan Neng Manis Abang Sayang pilih juga ya. Apakah juara-juaranya di minggu lalu ini bakal mempertahankan tahtanya atau malah menggeser nih pendatang barunya nih ya. Oke, minggu ini sudah memasuki peringkat yang minggu ini sudah memasuki episode yang ke-185 Neng Manis Abang Sayang ya. Gak berasa nih 15 episode lagi udah menuju ke 200, episode ke-200 nih. Oke, tapi sebelum Abang Revan kasih tahu nih peringkat-peringkatnya di minggu ini, Abang Revan mau rekap dulu yang minggu lalu ya, yang episode 184. Di peringkat kelimanya ini ada Afan ya, dengan judul lagunya Oi Afan Kemarin Pendatang Baru. Terus di peringkat keempatnya ini ada Christina dengan judul lagunya Teras Biru, pendatang baru juga. Di peringkat ketiga ini ada Darboy Gang X Bandit Dot Xiao 86 dengan judul lagunya Kicau Mania. Di peringkat kedua ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu. Dan di inilah dia juaranya di peringkat pertama, itu ada Ira Suara dan Kamil Zain dengan judul lagunya Kesal Menunggumu. Nah, sekarang sudah memasuki episode yang ke-185 nih Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebelum Abang Revan spill-spill nih, Bang Revan mau bilang terima kasih dulu ya kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama. Produksinya ini ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Bang Revan sendiri ya sebagai penyiarnya nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Manis Abang Sayang ya, kita memasuki peringkat yang kelima nih. Peringkat kelimanya ini ada pendatang baru nih Manis Abang Sayang. Dia tuh baru datang tapi langsung menggeser peringkat 5 yang minggu lalu. Wow, ini keren banget Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, di peringkat kelimanya ini ada Negoro Angin dari Silvi Kumalasari.
0: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
3: Peringkat kelima.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB

Nah, lagunya gimana nih Nemanis Abang Sayang? Ini tuh ada Gadis Manis Kalimantan ya, dari Valdi Nyong. Nah, ini tuh lagunya sempat viral nih kemarin ya di sosial media. Nemanis Abang Sayang pasti pernah dengar nih lagunya. Pepe apa? Kalau misalnya Nemanis Abang Sayang suka, bisa nih di request ya, dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu Abang Revan mau balik lagi ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kemenjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang Manis Abang Sayangnya kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Ini sudah jam 5:13 waktu di Blik Siar nih. Cuacanya nih di Jakarta Barat hujan yang Manis Abang Sayang dari 4:30 tadi. Kalau misalnya jam 4 tadi mendung-mendung aja, sekarang nih dari jam 5:30 sampai sekarang 5:30, ini hujan masih belum berhenti, cuma hujannya gak terlalu deras yang Manis Abang Sayang, kayak gerimis-gerimis sedikit gitu. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat keempat yang Manis Abang Sayang ya. Nah, yang Manis Abang Sayang pasti penasaran kan peringkat empatnya ini siapa. Di peringkat keempatnya ini ada penyanyi muda yang Manis Abang Sayang ya, cowok yang jebolan Akademi Dangdut Akademi 5 nih, yang baru aja merilis lagu lagi di bulan April kemarin. Ini baru 3 minggu aja upload di YouTube ya, itu udah ditonton sebanyak 472.000 orang. Ini termasuk Abang Revan juga yang nonton ya. Katanya sih dia bikin genre baru. Sebenarnya genrenya dangdut, cuma lebih selera ke Gen Z nih Manis Abang Sayang. Makanya ini penyanyinya tuh mengeksplor lebih jauh katanya. Nah, Manis Abang Sayang pasti penasaran kan di peringkat keempatnya ini ada siapa. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja Abang Revan kasih tahu ya. Di peringkat keempatnya ini ada Avan dengan judul lagunya Oi.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Nah, gimana lagunya nih, Yang Manis Abang Sayang? Seru nggak nih? Ini tuh lagunya, judulnya tuh City Dynamit nih, dari Jaja Miharja dan Irfan Hakim. Kalau misalnya Yang Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya. Dengan cara ketik nama Yang Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010.

0: terlalu lama hujannya. Dan ini udah memasuki peringkat ketiga nih Manisa Bang Sayang. Nah, peringkat ketiganya itu yang minggu lalu tuh peringkat kedua. Tapi sekarang turun peringkat ya. Mungkin kesalip nih sama pendatang baru. Wah, ini kayaknya pendatang barunya tuh gacor-gacor nih ya, menyalip yang peringkat keduanya. Yang peringkat keduanya ini sebenarnya bukan merilis lagu baru, tapi lagunya itu udah lama tapi dibikin jadi versi lebih baru lagi nih Manisa Bang Sayang, dengan energi yang lebih segar dan menghadirkan interpretasi yang semakin menantang, katanya sih gitu nih Manisa Bang Sayang. Oke, langsung saja di peringkat ketiganya ini ada King Nasar, Seperti Mati Lampu.
1: 105,4 FM Radio CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher operasi. Ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.

0: Taksi Sinan Botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Radio CBB 105,6.

Nah, gimana lagunya nih Nemenin Sabang Sayang? Ini tuh ada CEO Mencari Cinta ya dari Deka CEO. Lagunya katanya, aku ini CEO yang sedang mencari cinta, lagi menyamar katanya. Kalau misalnya Nemenin Sabang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Nemenin Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tangga lagu saya bebek peringkat 4, 5 atau bahkan langsung ke 1 nih. Oke, kalau gitu Abang Levan mau balik lagi ke TLC ya, tangga lagu saya bebek.

0: Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sih Abang saya sedang kau siar, masih Abang Revan, masih ditemani sama Bang Revan nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah memasuki peringkat kedua nih. Pantesan nih cuacanya nih dingin-dingin, karena ini sebentar lagi mau ke pucuk nih manis abang sayang ya. Nggak berasa nih udah peringkat kedua aja. Nah, yang di peringkat keduanya ini tuh yang lagunya tuh viral nih manis abang sayang. Minggu lalu dia ini peringkat keempat, tapi minggu ini langsung melonjak ke peringkat kedua. Ini baru 4 bulan lalu merilis ini ya di YouTube nih manis abang sayang, MV-nya di YouTube. Ini udah ditonton sebanyak 22 juta orang. Karena emang saking viralnya di sosmed, semua lagunya ada semua. Nih manis abang sayang juga pasti tahu sama lagu ini ya. Oke, langsung saja di peringkat keduanya ini ada Kicau Mania dari Indar Boy Gang X Bandidot Xiao 86.
1: Nih manis abang sayang, si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam. Yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250.

0: dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812 7989 9932.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Loop.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi.
4: Ah, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 100% Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu. Mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: Bo yo sing full senyum saya.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami pelajaran gerita kening, tapi di leher yang dioperasi ambil lancar, burung-burungnya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas kemarin sempat belajar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya.

0: Buruk-buruk ya, ya? Dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Hidup Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Deng manis abang saya, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kultus Presenter Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Radio CBW, 105,4 FM.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: yang manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Keluarga Pak.
2: Bu Lele, Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap Bu Lilis. Bu Ibu saya duluan ya, mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
5: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,5.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayok balik lagi sama Bang Arya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Tapi Bang Arya minta maaf nih ya, soalnya Bang Arya baru siaran, baru mulai nih jam 20, jam 8:51 menit nih. Karena kan tadi Bang Radio sempat mati. Nah Bang Arya itu harus muter-muter iklan yang telat dan lumayan banyak emang, jadi Bang Arya baru masuk, maaf ya. Nah sebelum itu nih, Neng Manis Abang Sayang kan di Goyang Malam tuh bisa cerita-cerita nih ya, bisa curhat-curhat gitu kan. Nah sebelum Neng Manis Abang Sayang cerita dan curhat, di sini Bang Arya dulu mau cerita nih. Karena Bang Arya gak tahan banget, jujur dari tadi tuh Bang Arya sebenarnya pengen mulai siaran ya, pengen cerita nih. Jadi hari ini tuh ya, yang Neng Manis Abang Sayang tahu lah, hari ini tuh cuacanya tuh bikin bingung banget ya. Dari pagi itu panasnya udah kayak niat ngajak ribut gitu ya kan. Baru keluar rumah aja rasanya muka tuh langsung disetrika matahari gitu. Nah yang biasanya orang bilang nikmatin vitamin D nih, ini mah kebanyakan vitamin sampai pengen jadi nugget mateng gitu hari ini tuh. Nah makin sore angin tuh udah mulai berubah tuh. Awan tuh hitam datang tuh pelan-pelan ya kan, kayak mantan yang tiba-tiba muncul pas kita udah move on. Asik. Angin tuh mulai kenceng, pohon goyang-goyang, terus juga ya orang-orang tuh mulai ngomong ya, kalimat andalan di Indonesia. Kayaknya bentar lagi hujan nih, nah, termasuk Bang Arya. Dan bener aja dong, gak lama kemudian, duar kan, geledek. Pertama bunyi tuh kan kayak speaker sound horek gitu ya, jatuh dari lantai 3 gitu. Nah, hujannya juga langsung turunnya deres banget. Yang tadinya panas tiba-tiba berubah jadi suasana pengen rebahan sambil makan mie. Tapi masalahnya pas lagi enak-enak hujan gitu, radio tuh mati dulu dong kan ya, gara-gara ada geledek. Seketika ya suasana di studio tuh jadi hening karena radionya harus mati. Biasanya tuh rame, ada suara lagu, ngobrol gitu kan. Ini malah jadi kayak lagi main petak umpet gitu sama listrik. Semua orang tuh langsung pada panik ya karena ada geledek itu, ya kan? Tapi alhamdulillah semuanya tuh aman, semua itu baik-baik aja. Cuman emang sempet bosen nih karena wifi-nya mati di CWB gitu. Ya untungnya sih nggak lama ya, nggak lama kemudian tuh nyala sih. Tapi ya momen pas radio mati tuh bikin deg-degan juga sih. Soalnya kan kayak ya geledek yang nggak main-main, terus juga ya tiap nyamber bunyi itu kan kayak lagi update sound gitu kan, sistem langit tuh ya kan udah kencang banget lah ya. Terus juga ya itulah salah satunya Bang Arya deg-degan karena Bang Arya mikir, waduh berapa banyak iklan yang harus gue puter biar bisa siaran ya. Hari ini benar-benar paket lengkap sih. Panas bikin gerah, hujan bikin adem, geledek bikin kaget, radio mati bikin panik ya. Tinggal kurang tukang goreng lewat aja pas hujan ya kan. Udah sempurna banget dah suasana di Indonesia nih. Nikmatin banget Bang Arya hari ini ya kan. Ya tapi mau bagaimanapun lah ya, Bang Arya tuh hari ini sebenarnya ada happy-nya juga. Karena kan Bang Arya tuh happy ya karena Bang Arya siaran hari Jumat. Karena kan minggu kemarin Bang Arya gak bisa siaran tuh. Ya kan akhirnya Bang Arya bisa siaran lagi hari Jumat nih. Terus juga Bang Arya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Manis Abang Sayang. Terus juga tadi Bang Arya ujian. Kenapa Bang Arya seneng ujian? Karena alhamdulillah banget ya, Bang Arya ngambil jurusan yang Bang Arya tuh buat Bang Arya tuh tipe Bang Arya banget. Kenapa tipe Bang Arya banget? Karena Bang Arya tuh orangnya malas mikir ya kan. Orangnya malas, serba malas lah pokoknya. Akhirnya tadi tuh ujian Bang Arya di jurusan Bang Arya, untungnya itu benar-benar gak ada ujian tertulis, proyek semua. Jadi ketika orang mulai ujian, 021 udah bisa nih. Asik, 021 udah bisa. Nah jadi kayak kalau orang lain pada ujian datang ke kampus, Bang Arya rebahan di rumah. Cuma nyalain Zoom, absen, kelar absen, Bang Arya tinggal keluar Zoom deh. Nah itu cerita Bang Arya hari ini, Neng Manis Abang Sayang. Nah nanti nih Neng Manis Abang Sayang bisa gabung-gabung juga sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33 yang udah bisa. Nah buat cerita-cerita nih ke Bang Arya, buat curhat-curhat ataupun mau ngobrol bisa. Abis itu ntar Neng Manis Abang Sayang tuh bisa request lagu.
Sekarang nih Bang Arya kayaknya mau muterin lagu dulu deh nih. Yang pertama ada dari Wulan Safitri, Nyanyian Cinta. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu ini berkembang dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi ini 021-nya, 021-nya udah bisa nih. Nah yaudah nih, yang manis abang sayang langsung aja ya telepon. Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Waduh. Udah nungguin ya?
1: Nungguin dari jam berapa? Jam 7.
0: Oh ya Allah, maaf ya. Maaf ya Neng ya.
1: Menangisnya.
0: Ya Allah. Maaf ya Neng Murna yang cantik, istrinya Bepi Jumadi yang si ganteng.
1: Bisa ditungguin dari jam 7 mana ini? Gak ada di Wisnot, gak dibalas di WA, gak dibalas di angkat, di telepon gak diangkat, gak aktif lagi ada.
0: Apa Bang Arya tahu gak sih? Jadi ini Bang Arya kan tadi sebelum siaran apa Bang Arya 1%. Nah dicas lah, mati kan HP-nya. Wah Bang Arya tuh udah kayak, waduh buset nih banyak banget dari Neng Murna, Neng Lasmini, Bang Jerry. Gak sabar ya, aduh. Tapi Neng Murna apa kabar nih? Bepi Jumadi juga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: dari siang sampai sore jajan.
0: Aduh mantep apa, banget dah.
1: Snack rumput laut.
0: Ini sedap banget.
1: Terus buset. Jam
0: asik.
1: Warnanya warna merah lagi.
0: Bodoh.
1: Beli sekilo 15.000. Udah mantap.
0: Mantap. Tapi itu beli di mana nih?
1: Itu di dekat Indomaret.
0: Tapi jambu kilo emang jambu biji biasanya per kilonya berapa emangnya?
1: Nggak tahu, soalnya tadi Bibi Jumadi beli 15.000, tapi ada 4 tapi gede-gede.
0: Waduh, mantep banget ya. Makan buah, iya, makan rumput laut.
1: Ada snack, rumput laut. Rasa kentang lagi.
0: Gimana? Snack rumput lautnya rasa kentang?
1: Iya, kentang.
0: Waduh, Bang Arya belum coba tuh kayaknya tuh. Sedap banget nih.
1: Sedup.
0: Pipi Jumadi udah istirahat ya?
1: Istirahat ya, udah kecapean.
0: Waduh. Neng Murna mau request lagu apa Bang Arya cariin?
1: Request lagunya Kembang Johar.
0: Kembang Johar dari siapa? Bang Arya lupa.
1: Tarling.
0: Penyanyinya siapa?
1: Oh masa enggak, ini lupa. Aduh, udah lama gak diputer jadi lupa.
0: Itu udah lama nge-request, makanya tiap hari request kayak
1: kan kemarin kan mau request Bibi Jumadi duluan.
0: Udah nih Bang Arya pasang dari

0: semoga sehat selalu.
1: Amin. Buat Neng Murna
0: Bila
1: juga semoga sehat. Amin, amin. Semoga Neng Murna juga sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih,
0: terima
1: banyak.
0: Terima kasih doanya.
1: Terima kasih Abang, banyak juga.
0: Semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya.
1: Terima kasih banyak. Amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih banyak Neng Murna. Semoga Neng Murna sehat terus, amin. Rezekinya lancar, Pipi Jumadi juga rezekinya lancar. Biar makin biar bisa makin banyak jajan ya Neng ya. Sekarang mari mau puterin dulu lagu dari Anik Anika, Kembang Johar. Parlingan nih, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya buat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Go ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, masih bisa gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, karena udah bisa, Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 021. Aduh, nih cemara kalau cepet sih. Nih, Bang Arya angkat dulu ya di 021 nih. Ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Ayolah, dapat haket lah.
0: Asik, Neng Dinda, ya hampir ketukar namanya nih. Neng Dinda, apa kabar?
1: Hampir ketukar sama siapa?
0: Diana. Neng Dinda. Apa?
1: Jauh.
0: Iya kan Dinda, Diana itu kan Dindin juga awalnya, jadi kayak pas kan ngucap ini abis iya, kalimat iya. N, D lagi apa? A nih.
1: Ya makanya Dinda di sini. Jadi nggak ketangan kan?
0: Iya, jadi kayak harus ada assalamualaikumnya dulu sama passwordnya ya kan. Nah, Neng Dinda apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Arya.
0: Alhamdulillah, udah lama banget ya.
1: Masa?
0: Udah lama banget ya.
1: Masa?
0: Iya.
1: Masa?
0: Benar. Ada cerita apa nih hari ini nih? Atau dari kemarin-kemarin mungkin ada cerita?
1: Ya, aktivitas di kecapean.
0: Ya Allah, emang apa aja tuh, apa aja?
1: Iya, biasa.
0: Tapi emang gak on air kenapa? Gak on air kenapa?
1: Pulang, kapan lu semalam?
0: Ya Allah.
1: Istirahat, kadang ketiduran. Dengerin sih, tapi nggak dengar kadang-kadang sih.
0: Gak apa ya, emang suara Bang Arya tuh katanya emang lembut banget sampai bisa nganterin tidur. Asik, pede banget. Pedenya sampai langit ke-8 tuh. Aduh, asok aja. Aduh. Pede banget, tinggi banget, selangit pede. Tapi Neng Dinda nggak sakit kan?
1: Tadi sedikit pernah gitu on air. Tidak, nanti dulu minum susu cahe dulu. Tenggorokan agak sakit sedikit.
0: Oh, tenggorokannya lagi agak sakit ya Allah. Udah sembuh ya, tapi ya, udah
1: minum,
0: sembuh.
1: Minum es krim terus Bang Arya.
0: Kan pasti belinya.
1: Kesukaan aku.
0: Oh, demen es krim.
1: Iya. Setiap hari.
0: Bisa-bisa belinya yang se ember ya.
1: Ember.
0: Tapi Neng Dinda ini nggak kemana-mana kan?
1: Kemarin biasa
0: libur. Oh, libur panjang nggak ke Bogor?
1: Oh iya.
0: Oh, ke Bogor.
1: Ke Bogor.
0: Sekalian iya, ketemu teman dong.
1: Iya.
0: Neng Dinda udah lama banget kan gak on air nih, mau request lagu apa nih?
1: Evita Malam belum kan ya?
0: Evita Malam belum nih, dari tadi ini.
1: Makanya dia bisa mau on air awal-awal ah.
0: Jadi apa nih, mau request
1: dia.
0: Apa? Hah?
1: Dia.
0: Dahlia?
1: Dia.
0: Oh, dia dari Evita Malam.
1: Iya. Itu lagunya dari dia.
0: Lagunya dari dia?
1: Judulnya dia.
0: Bang Arya bingung nih tulisannya. Dia apa dia?
1: Dia kali. Gak pakai H.
0: Oh, gak pakai H ya.
1: Iya.
0: Judulnya dia kan?
1: Iya.
0: Penyanyinya Evita Mala.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Bentar. Waduh, banyak sekali dia ini ya. Dia siapa ya?
1: Dia yang nonton penyiar juga banget ya. Itu dia banyak lagu-lagu.
0: Banyak.
1: Sudah 8 tahun dia.
0: Oh iya.
1: Jadi penyiar.
0: Udah 8 tahun.
1: Iya.
0: Waduh, senior banget ya tuh.
1: Iya.
0: Oh, ini ada nih lagunya nih. Evi Tamala Dia.
1: Ada.
0: Ada dari Evi Tamala judulnya Dia, ya kan?
1: Iya.
0: Ya dialah untuk dialah. Nah, salam-salamnya mau buat siapa nih?
1: Untuk Murna.
0: Buat Murna.
1: Terima kasih ya Murna. Ini
0: di on air. Siapa lagi?
1: Dari kemarin disuruh on air.
0: Oh iya.
1: Sama Lasmini juga.
0: Siapa lagi dong?
1: Lasmini juga.
0: Lasmini.
1: Sama Mavika.
0: Mavika, iya.
1: Si penyanyi Tarling.
0: Oh, tuh Mavika udah tahu kan siapa yang ngasih tahu Bang Arya?
1: Kamu udah tahu.
0: Siapa lagi? Salamnya.
1: Untuk Cemara.
0: Cemara.
1: Iya dia. Spesial untuk dia tahu nggak Bang Ari?
0: Nggak tahu sih.
1: Lagunya dari dia, judulnya dia.
0: Oh asik. Yang spesial nyanyi dia. Yang nyanyi
1: dia. Bang Davi.
0: Oh.
1: Itu dia mantan penyiar.
0: Oh iya, Bang Ari baru tahu loh.
1: Udah 8 tahun. Makanya dia tahu lagu-lagu lama
0: dari... Terus udah nih spesialnya buat Bang Davi doang itu, yang satu lagi Neng Suci masa nggak ini?
1: Iya, ya Allah, Neng Suci. Neng Suci katakan dua saya sudah bisa.
0: Ah.
1: Makanya dia coba. Iya. Sayang pun sama Bang Arya.
0: Ya Allah.
1: Ya Neng Suci.
0: Iya. Ya makasih
1: buat Bang Davi.
0: Buat Bang Davi. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, ya
1: Allah.
0: Ya enggak, ya, semoga cepat sehat. Amin. Dinda juga semoga jaga kesehatan terus, lancar terus rezekinya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Juga ya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Dinda.
1: Makasih juga.
0: Ya gimana dia keder.
1: Makasih banyak juga. Itu dia ya Bang Arya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bang Arya.
0: Apa?
1: Namanya dong.
0: Apa?
1: Lagu Titi DJ Titi Kamal aja ya.
0: Oh, yang tadinya sih Bang Arya lupa deh. Kayak tadi diputar lagu Titi DJ.
1: Kan ada ya.
0: Ada.
1: Dari siapa ya?
0: Dari Titi DJ.
1: Iya
0: kan? Sama siapa Bang Arya itu? Lupa tadi siapa ya? Tadi Bang Arya puter padahal.
1: Iya denger deh.
0: Ada tahu. Nanti deh, nanti kalau kalau enggak Rabu, Senin lah Bang Arya kasih tahu kalau Bang Arya okay. Siaran. Ntar okay, Bang Arya ya? Cariin. Oke.
1: Okay. Iya,
0: next juga mau. Ntar Bang Arya cariin lagunya.
1: Oke. Okay. Gak ada kata-kata dulu ya Bang Arya.
0: Gak apa-apa.
1: Capek tadi.
0: Besok-besok Bang Arya tagih. Oke.
1: Makasih Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dinda. Kira on air lagi ya. Sekarang Bang Arya mau langsung aja puterin lagu dari Evi Tamala judulnya Dia. Spesialnya buat dia dari Dinda. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang saya yang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis abang saya mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya, yuk. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 yang udah dari tadi. 021 udah bunyi, Bang Arya juga penasaran siapa sih. Tapi sabar ya, nanti Bang Arya bakal balik lagi kok, tenang aja. Coba nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, ini cemara.
1: Malam,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Arya sendiri, sehat kah?
0: Alhamdulillah. Ayah gimana, sehat gak?
1: Oh, ayah mungkin sehat lagi, seger.
0: Waduh, ini lagi nongkrong berdua sama ayah apa gimana nih?
1: Kan tadi kata gue suruh nemenin ayah ngopi dulu.
0: Iya, berarti lagi berduaan dong sama ayah dong?
1: Iya dong.
0: Ini kemarin gimana ceritanya, digangguin ayah gimana? Hmm? Apa jangan-jangan mentang-mentang malam Jumat ya? Katanya mau on air, tapi digangguin ayah, jadinya gak jadi. Ya gimana dong?
1: Kata dia gini, kan Cemara udah ntar dia mau on air kan? Mm-mm. Ayah gini, mau ngapain Bun? Mau on air, gak usah, kata dia, emang ngapain? Gak usah, emang kenapa ya, kan gak usah. Kita tidur aja yuk, gitu katanya.
0: Oh iya, bagus, ngajakin istirahat. Istirahat yang baik biar besok aktivitas semangat. Ya gitu ya, ya maksudnya ya.
1: Udah di kamar mah gak tidur-tidur. Kamar mulu masih
0: kecil. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini berarti ini dong, tidurnya cepet apa enggak?
1: Enggak juga, biasa aja. Cuman sekarang ini lagi boleh on air kan. Kalau besok mau.
0: Oh berarti Bang Arya itu kalau misalnya nungguin Cemara ya, itu biasanya di waktu-waktu tertentu. Misalnya malam Jumat, oh enggak boleh nih nungguin Cemara. Udah ada jadwalnya. Soalnya udah punya jadwal sama ayah berdua dia. Mau malam Jumatan. Namanya orang pacaran ya, mesra-mesraan gak apa-apa. Siapa tuh mau jalan-jalan, nyari makan gitu kan.
1: Iya, kalau malam Jumat tuh jarang sih, jarang keluar. Paling ya kadang nongkrong beli bakso di rumah aja. Yang lewat
0: tetap aja kan.
1: Kemarin alhamdulillah sih.
0: Itu namanya malam
1: alhamdulillah
0: Jumat
1: kan? Alhamdulillah.
0: Kemarin?
1: Iya, malam Jumat. Iya.
0: Tapi Bang Arya mau nanya, kenapa lewat streaming hari ini?
1: Streaming ya, radionya lagi nggak ada di rumah.
0: Kemana emang ya?
1: Dibawa tetap kerja Maya.
0: Ya Allah, dikirain ngayap sendiri dia. Tapi berarti kalau di tempat kerja ayah juga sambil dengerin radio dong?
1: Monitor, dia di mobil monitor. Wah, lalu dia monitor.
0: Tapi kalau Cemara juga monitor di tempat kerja.
1: Di tempat kerja monitor, dan kan Cemara semuanya juga pada monitor kan.
0: Tapi Bang Arya udah lama kayaknya nggak denger ini ya. Maksudnya Mama Kajol, Cemara on air pas siang-siang.
1: Iya, kalau siang Cemara sibuk Bang. Paling monitor aja. Kalau monitor, tapi kalau on air kadang nggak bisa, sibuk. Jadi kalau lagi mau on air, nggak lama lagi bos muda datang, ya nggak enak lah Cemara.
0: Iya. Ngomong-ngomong Cemara mau request lagu apa, Bang Arya cariin dulu.
1: Iya dulu nggak apa Bang, buru-buru aja.
0: Nggak apa-apa Bang Arya cariin dulu lah.
1: Kalau malam ini spesialnya kata ayah bawalah aku kasih.
0: Iya udah dipasang sebenarnya. Nanya aja formalitas.
1: Bang ngerjain orang.
0: Yo, ya kan itu SOP-nya kita harus menjalani tetap walaupun udah dipasang di sini.
1: Iya, enggak Ayah, enggak Bang Arya, enggak ada yang cemara mulu, ampun.
0: Nah. Emang Ayah ngerjain gimana?
1: Ya, kata dia ada tukang bakso. Betan. Kata cemara gini, cemara enggak punya uang. Ayah, minta dong 10 ribu buat apapun di bakso. Nah, dikeluarin dan dompetnya. Ngasihnya 100 ribu tuh.
0: Ya Allah, itu ngerjainnya yang enak tapi ya.
1: Makanya kasih 100 ribu, kata Semara gini, bu, ayah 10 ribu ya, bukan 100 ribu. Udah sana nggak ada, ayah nggak punya 10 ribu, katanya gitu.
0: Asik, rezeki emang ya, rezeki anak soleha.
1: Rezeki soleha ya, udah beliin aja semua bun, masya Allah, ini semua ya, nggak habis bunda makan 100 ribu.
0: Ya Allah. Cemara, udah nih, mau kirim-kirim salam dulu nggak?
1: Iya dong, kirim salam dong.
0: Buat siapa dong?
1: Tadi ada Bunda ya. Mm-mm. Buat Teh Bunda, buat Teh Suci, buat Mbak Ranjay, buat ini, Ernab.
0: Neng Ranjay tadi ngomong gini, Bang Arya, ayo jangan nakal. Ah, Bang Arya kalau sama Neng Cemara nggak bisa nakal. Dan sukanya godain mereka berdua aja nih, Ayah sama Cemara.
1: Kenapa nggak berani ingin sama Cemara?
0: Enggak, malah justru Bang Arya kalau ke Cemara tuh demennya goda-godain kayak gitu. Kalau kata Ranjay mah jangan nakal ya, tapi nggak bisa.
1: Iya, maksudnya jangan nakal ya, kira Bang Arya anak kecil ya.
0: Emang iya. Emang masih kecil Bang Arya mah.
1: Tadi kemarin Cemara dengerin tuh Mbak Ranjay on air. Kemarin Cemara monitor, cuman gak dikasih on air kan sama Ayah.
0: Iya.
1: Ya udah, apa-apa. Monitor aja Mbak Ranjay ngomong apa tahu. Semua monitor apa juga Cemara tahu. Ngomong apa juga tahu.
0: Diomelin. Terus siapa lagi salam-salamnya nih? Tadi kan Mbak Ranjay.
1: Nah, buat Pemurna sama Pipi Jumadinya, semoga saya selalu ya Pemurna.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga langgeng sampai tua ya Pok.
0: Amin.
1: Buat Ayah juga, semoga sehat selalu, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak banget.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ayah juga rezekinya banyak banget ya kan. Siapa tahu Bang Arya kecipratan dikit.
1: Ya tenang aja, ntar kebagian 1000 mah.
0: Dikit banget. Siapa lagi? Tapi ayah masa nggak spesial?
1: Ayah spesial kan buat ayah ya, yang punya Cemara gitu, kata Pemurna.
0: Terus udah nih salam-salamnya, kan udah spesial. Udah, tuh.
1: Ya kan kalau ngedengerin Pemurna on air lucu tuh. Buat Arjun Kirim punya Pemurna, atau Ayah juga punya Cemara Pemurna.
0: Iya.
1: Bener lah, sekali mah punya sendiri lah, baru hebat namanya ya kan. Sekali punya orang mah bukannya hebat namanya.
0: Terus siapa lagi salamnya?
1: Salamnya tadi ada siapa lagi ya?
0: Ayah, Pemurna, siapa lagi? Iya, Neng Martini, Mama

0: ya.
1: Ya terima kasih banyak Neng. Terima kasih banyak Ayah.
0: Ya semarin gue terima kasih nih udah diangkat teleponnya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Bang Ade sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin, Allah, Allahumma amin.
0: Kalian pasti mama ya Bang Arya ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih Bang Arya ya.
1: Sama-sama.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Cemara. Aduh, Ranjay, maaf sekali ya. Kalah cepet kamu. Bang Arya, tapi Bang Arya emang gak nakal tau. Bang Arya emang kayak gitu tuh ke Cemara aja. Dimana aja gue ada yang Cemara sama Ayah ya kan. Emang so sweet banget deh berdua deh ya. Bang Arya, kayak Bang Arya mau absen-absen dulu deh nih ya. Ada siapa aja nih. Bang Arya mau absen dulu yang ada di WA-nya CBB dulu nih. Ada Bang Gafir dari Bogor. Terus juga ada Kang Cecep Kelana. Ya udah nelponin Bang Arya dari awal ya, tapi gak kebagian. Terus ada Neng Martini juga. Selamat malam juga Neng Martini. Ada Neng Murna. Ada Mama Kembar juga. Amin. Kata Mama Kembar, semoga Bang Arya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbal alamin. Terus ada Bang Davi. Kata Bang Davi ini tadi, makasih Neng Dinda. Terus ada Neng Cemara. Ada Neng Dinda juga tadi ya. Terus juga tadi ada yang nelponin nih. Ada Ranjay. Terus juga nih, kalau di WhatsApp grupnya nih ada siapa aja nih. Banyak nih WhatsApp grupnya nih hari ini nih. Bang Arya absenin-nya panjang banget bisa-bisa nih ya. Coba Bang Arya mau lihat siapa. Ada Neng Hikmalatas nih. Wah gak kebagian on air. Terus ada Neng Nurma. Terus juga ada Mama Neng Cemara, ada siapa lagi? Ada wah banyak banget ya. Ada Bang Ali Sopan juga, ada Bang Yeri. Terus juga wah banyak sekali ya. Ada Neng Analata ya. Oke deh, Bang Ari mau puterin dulu ya lagu dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Bawalah aku kasih requestan Cemara dan Ayah yang lagi so sweet banget nih pasti berdua nih. Lagi colek-colekan. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Yuk Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sekarang udah jam 10 lewat 51 menit nih, waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semua Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung dan nemenin Bang Arya sampai kelar siaran ya. Walaupun Bang Arya mulainya telat, tapi jangan khawatir, Bang Arya bakal balik lagi minggu depan di jam yang sama, dari jam 11 sampai jam 7. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini dia Kicau Mania.

Jangkau Siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.

0: gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130 per 7.
0: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung dari Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Boy, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: aja.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Ya, syuting kita mulai, siap?
5: Siap.
4: Kamera, roll, action. Tendang, tenang, tinggi, tendang. Kat. Gimana sih, tendangannya yang tinggi?
5: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
4: Kenapa?
5: Ini saya sarap kejepit.
4: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
5: Oke.
4: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
5: Yuk.
4: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja? Action.
5: Pak Sutradara,
4: kenapa?
5: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
4: Terus?
5: Cuma saya lapar.
4: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
7: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM
3: 100% dan ke Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.